0: untuk mengikuti Warta Berita.
1: Diamankan di wilayah Wansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
4: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
6: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
5: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
7: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
9: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
10: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
11: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
10: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
12: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
10: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
13: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
14: Kami di sini cuma 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Makanya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama penduduk pokoknya kecolongan. Kita ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
17: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
16: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
17: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
16: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
17: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2024.

0: dipercaya dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
1: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
0: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
1: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombespol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
2: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
1: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
2: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
4: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
5: Menurut saya, momentum Hari Bhayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
6: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
7: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bhayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bhayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun

0: Abdi, Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
4: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
3: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
5: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! eksekusi yang sangat sangat dingin.
3: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Partai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kami menyapa. Saya Nasrullah Alwi kembali hadir di ruang dengar Anda, saudara, meneruskan kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami, saudara. Di tengah rutinitas perjalanan dan juga aktivitas harian Anda, ini ada satu hal yang selalu menjadi perhatian kita bersama ya, perihal biaya perjalanan dan juga kebutuhan energi. Kali ini ada kabar terbaru bagi pengguna kendaraan. Mulai hari ini, Rabu 1 Juli 2026, harga sejumlah BBM non-subsidi Pertamina resmi mengalami penyesuaian, saudara. Yang mana penyesuaian tersebut membawa perubahan harga turun ya, alhamdulillah. Untuk beberapa produk BBM non-subsidi, yang diantaranya adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite. Untuk Pertamax Turbo, harga turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter ya. Kemudian Pertamina Dex juga mengalami penurunan dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liternya. Sementara untuk Dex Lite ini turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Dan tidak hanya BBM kendaraan, untuk harga aftur nih untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta juga mengalami penurunan. Dijelaskan Pertamina bahwa penyesuaian harga ini adalah bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kemudian kondisi fiskal dan juga daya beli serta perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk Pertamax, Pertamax Green 95, kemudian BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar, harganya masih tetap terdengar. Dan setiap perubahan harga tentu menjadi bagian dari perhitungan kita ya, menjalani aktivitas sehari-hari, dan semoga info ini bisa menjadi bekal bagi Anda untuk merencanakan perjalanan lebih bijak lagi, pendengar. Oke, kita lanjut kembali ke playlist lainnya. Masih akan hadir kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Balik laga-laga seru yang tersaji di 32 besar FIFA World Cup 2026, saudara pendengar. Tentu sesaat lagi kita juga akan segera hadirkan laga yang tersaji di hari ini, Rabu 1 Juli 2026 ya. Kita akan coba kilas laga terlebih dahulu saat raksasa Eropa Prancis ya resmi sudah menjadi tim ke-6 yang melaju ke babak 16 besar setelah melumat Swedia 3 gol tanpa balas di New Jersey. Kylian Mbappe tampil memukau dengan mencetak brace, disusul 1 gol dari Bradley Barcola ya. Prancis menyusul jejak Kanada, Brazil, Maroko dan juga Norwegia dan Paraguay pendengar yang membuat kejutan besar ya mendepak Jerman. Sementara itu sesaat lagi perhatian kita akan tertuju pada laga panas babak 32 besar antara tuan rumah Meksiko melawan Ekuador di Mexico City Stadium pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan laga ini menjadi pembuktian dua tim kuda hitam ya. Meksiko di bawah asuhan Xavier Aguirre lolos dengan status juara grup A setelah menyapu bersih fase grup dengan kemenangan. Di sisi lain Ekuador harus bersusah payah mengamankan tiket peringkat ketiga terbaik setelah menekuk Jerman di laga terakhir grup, saudara. Dan dari sejarah 28 pertemuan, El Tri Meksiko memang dominan dengan 17 kemenangan. Tapi di 3 duel terakhir, kedua tim selalu berakhir imbang ya. Jadi Meksiko sedikit diuntungkan dengan waktu pemulihan yang lebih panjang. Namun Ekuador dipastikan siap memberikan perlawanan sengit demi tiket ke babak 16 besar. Saudara, pertandingan seru ini dapat Anda segera dengarkan sesaat lagi bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sekali lagi Meksiko melawan Ekuador, saudara, di babak 32 besar. Dan tentu kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung ya bersama Pro 3 RRI di Jakarta sesaat lagi.

Kayaknya jadi lagi sorotan dunia nih. Termasuk kita juga kayaknya ngerasain ya teman Prodo ya. Akhir-akhir ini tuh cuaca panas banget gitu ya teman Prodo ya. Walaupun memang nih kalau di Bogor tuh masih ada hujan-hujannya ya teman Prodo ya. Di sore alhamdulillah ya teman Prodo ya. Panas-panas siangnya terus sorenya masih ada dapat ademnya ya dari hujan. Walaupun sebenarnya agak tricky juga ya cuaca kayak gini ya, supaya kita tuh bisa jaga kondisi kita tetap fit. Nah tapi nih ngomongin soal gelombang panas ya teman Prodo, katanya memang Eropa lagi dihantam gitu ya gelombang panas yang cukup ekstrim ya teman Prodo ya. Sejak akhir Juni kemarin katanya suhu di beberapa negara bahkan ada yang tembus di atas 40 derajat Celcius teman Prodo. Dan yang pastinya ya dampaknya gak main-main ya. Di Prancis nih katanya sekitar 1000 kematian berlebih gitu ya dilaporkan selama heat wave, dan juga mayoritas dialami oleh kelompok lansia ya. Dan sementara nih di Jerman gitu ya, suhu panas juga bikin rel kereta api mengalami deformasi gitu ya, dan juga sempat membuat perjalanan terganggu. Bahkan katanya juga lampu merahnya ya, kata teman Prodo ya, yang rame banget itu di sosmed, meleleh gitu ya. Dan juga di Italia nih katanya ikut terdampak gitu ya, karena memang debit sungai Po katanya turun drastis, dan ini mempengaruhi pertanian sampai dengan pasokan air. Bahkan di Spanyol sendiri katanya resiko kebakaran hutan juga semakin tinggi teman Prodo. Dan para ilmuwan nih ya, atau analisis dari World Weather Attribution gitu ya, ini menilai memang gelombang panas yang kayak gini tuh makin mungkin kejadian, makin mungkin terjadi karena memang perubahan iklim teman Prodo. Jadi sebenarnya memang sekarang nih cuaca ekstrim ya teman Prodo, bukan lagi salah satu kejadian langka juga, tapi ini kayaknya sesuatu yang harus sering kita hadapi teman Prodo. Dan untuk kamu teman Prodo, aku ingetin untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman Prodo ya, mungkin di musim yang kayaknya apalagi di Bogor ya, tadinya panas tiba-tiba hujan. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu.

berdua, kalau tadi sebelumnya kita ngomongin soal heat wave di Eropa gitu ya, atau musim panas nih, gelombang musim panas udah mulai gitu ya. Kita juga kayaknya di Indonesia kan ngerasain ya teman Pro 2 ya, kayaknya lagi panas-panasnya gitu cuaca ya. Nah tapi nih teman Pro 2, aku punya tips untuk kamu mungkin supaya lebih apa ya, lebih punya persiapan dan lebih nyaman gitu menghadapi musim panas nih. Dikutip dari rri.co.id gitu ya. Kayaknya untuk kamu mungkin yang menghadapi musim panas gitu ya, jangan asal pilih outfit nih teman Pro 2 ya. Karena memang biar tetap nyaman beraktivitas nih, pilih pakaian yang berbahan adem gitu ya, kayak katun, terus juga linen atau mungkin rayon ya. Itu lebih diutamakan teman Pro 2, karena memang lebih gampang nyerap keringat dan juga sirkulasi udaranya juga lebih oke. Terus selain itu teman Pro 2, ada tips juga yang mungkin kamu bisa coba gitu ya. Coba deh kamu pakai pakaian yang warnanya cerah-cerah gitu ya, mungkin kayak putih, krem, biru muda atau hijau pastel ya. Karena memang selain kelihatan warnanya tuh fresh gitu ya teman Pro 2 ya, warna terang ini juga lebih mantulin panas ya dibandingkan dengan kamu memakai baju yang warnanya gelap, karena itu malah justru nyerap panasnya matahari gitu ya, dan jadi bikin gerah gitu teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting juga, milih model pakaian yang longgar gitu ya, supaya tubuh gak gampang gerah. Dan kalau bisa juga hindari bahan-bahan yang menggunakan bahan sintetis yang terlalu tebal gitu ya, karena memang cenderung bikin panas gitu ya, dan jadi bikin keringat berlebih teman Pro 2. Jadi kayaknya tampil kece gitu ya, sekaligus juga harus nyaman ya, walaupun cuacanya lagi terik-teriknya nih teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 punya gak sih tips-tips tersendiri untuk menghadapi cuaca yang kayaknya makin lama nih ya, akhir-akhir ini kayaknya panasnya tuh makin panas gitu ya teman Pro 2 ya, walaupun memang di Bogor nih kadang-kadang masih suka hujan juga. Kamu boleh dong kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, dan nanti aku akan bacakan atensi kamu di pagi hari ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya aku bacain atensi yang masuk nih dari teman Pro 2. Dan ada Kak Finka di Cibinong soal cuaca yang panas ya. Kira-kira tips dari Kak Finka apa nih yang suka dilakuin Kak Finka? Katanya, halo selamat pagi Kak Idela, aku Finka dari Cibinong. Aku akhir-akhir ini ya ngerasa cuaca bener-bener kayaknya bikin bingung gitu Kak, katanya sampai pagi sampai siang nih biasanya panasnya nyengat banget, tapi sore tiba-tiba hujan deras di Bogor ini. Nah kalau aku sih biasanya selalu bawa tumbler ya Kak, harus banget, ini wajib air supaya tetap terhidrasi. Dan juga aku selalu sedia payung sih Kak kalau di tas, katanya karena memang cuacanya susah ditebak ya, jadi daripada bingung gitu ya, jadi tetap bisa pakai dua-duanya, di panas bisa pakai payung, hujan juga bisa pakai payung, katanya gitu. Ini menarik ya teman Pro 2 ya, ini harus nih bawa payung kayaknya untuk kamu yang berkegiatan gitu ya, dimanapun kayaknya bawa tas, selalu bawa payung teman Pro 2, jaga-jaga gitu ya kok tiba-tiba hujan gitu kan ya, daripada kayak basah lepek sampai rumah ya kan. Ini bisa dicontoh nih tipsnya. Dan ada juga Kak Maya dari Dramaga Bogor, katanya selamat pagi Kak Idel, belakangan ini emang panasnya di Bogor terasa lebih terik sih ya dari biasanya. Katanya sih aku kalau di rumah biasanya sering banget buka jendela pagi-pagi ya, supaya memang sirkulasi udaranya masuk gitu, terus siangnya nyalain kipas angin deh atau gak nyalain AC, karena memang Bogor masih sering turun hujan mendadak juga ya. Jadi kayaknya juga aku kalau mau kerja nih biasanya selalu cek dulu perakiran cuaca hari ini katanya. Nah ini bagus teman berdua untuk mengecek cuaca ya, itu salah satu alat tempur kamu juga ya untuk berkegiatan di hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Siska di Citarap Bogor, katanya dia bilang nih cuaca sekarang makin bikin badan agak lumayan gak enak ya, cepet capek katanya. Jadi kalau aku sih katanya lebih banyak minum air putih sih Kak, dan juga aku biasanya sekarang nih suka bawa bekal dicampur sama buah-buahan yang seger gitu, jadi tetap ada vitaminnya. Dan untuk semua teman Pro 2, katanya baiknya jaga-jaga kesehatan ya di cuaca yang memang tidak menentu ini, terutama di Bogor katanya. Oke deh, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah kasih atensi di pagi hari ini soal cuaca yang kadang terik, kadang hujan ya teman Pro 2 ya. Aku sih cuma titip teman Pro 2, jaga-jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, jangan sampai sakit supaya bisa beraktivitas dengan aman dan lancar.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita nggak matiin.
0: Dih, nggak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Iya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau nggak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya nggak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak, kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

0: teman Pro 2, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak lagi buru-buru gitu ya, tapi kamu harus ngurus sesuatu di pelayanan publik gitu ya, tapi mungkin kadang juga pelayanan publiknya tuh bikin kamu kayak ayo dong harusnya bisa lebih cepat lagi gitu ya, supaya memang lebih memudahkan kita gitu ya untuk beraktivitas lagi selanjutnya. Nah, kadang-kadang atau mungkin juga kamu ngerasain ada fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman dipakai. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu nih, terus kamu bingung mikir mau cerita ke siapa ya supaya bisa ditanganin langsung gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu nih, kamu bisa cerita aja di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena kamu bisa sampaikan keluhan terus juga pertanyaan dan juga aduan kamu yang bakalan nantinya nih diterusan ke pihak-pihak yang terkait tadi supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa hubungi WhatsApp-nya di 08154200 atau juga bisa lewat telepon di 02518312450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengar di FM 102,MHz dan juga 104MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242KHz teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang gak enak kayak tadi teman Pro 2, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.
1: Lendong game, lendong

Tahun Pro 2 memasuki musim kemarau nih, BMKG katanya lagi nyiapin operasi modifikasi cuaca yang katanya rencananya nih bakal dimulai awal Oktober nanti untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat musim kemarau yang memang diprediksi lebih panas dan lebih kering ya di tahun ini. Dan kata Bapak Trihandoko Seto gitu ya, saat ini juga waduk-waduk utama di Jawa gitu ya, udah mulai masih aman posisinya, tapi nanti kemungkinan di September sampai Oktober kemungkinan akan defisit sampai sehingga awal Oktober bakal dilakukan operasi modifikasi cuaca terutama di Jawa. Dan sebenarnya tujuannya nih ya, jelas ya teman produser, supaya peluang hujannya bisa lebih meningkat dan pasokan air di waduk tetap terjaga, terutama juga kan buat kebutuhan masyarakat ya dan juga sektor pertanian. Nah, katanya BMKG juga memprediksi nih puncak kekeringan bakal terjadi pada Agustus sampai dengan September karena dampak El Nino. Dan gak cuma di Jawa aja, memang katanya juga upaya ini nantinya bakalan dilakuin di beberapa wilayah lainnya juga untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Jadi semoga langkah yang satu ini ya teman Bro 2 bisa bantu kita menghadapi musim kemarau dengan lebih siap lagi.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Produa, kalau ngelihat Indonesia kira-kira ini juga mungkin banyaknya bencana alam terus berdatangan ya teman Produa ya. Tapi di tengah situasi bencana nih, jangan sampai kita percaya sama semua info yang berseliweran di medsos gitu aja ya teman Produa ya. Karena soalnya informasi yang belum jelas kebenarannya nih bisa bikin panik dan juga malah menghambat proses penanganan. Nah, dikutip dari rri.co.id nih, kalau kamu nemu kabar yang masih diragukan teman Produa ya terkait dengan info-info soal bencana, biasakan cek dulu untuk ke kanal resminya mereka. Misalnya nih BPBD gitu ya, atau instansi kebencanaan setempat. Karena ingat ya teman Produa ya, harus saring sebelum sharing. Karena dengan memastikan informasi yang kita terima tuh benar gitu ya, kita juga ikut membantu orang lain tetap tenang dan gak kemakan sama hoax. Dan jadilah netizen yang bijak ya teman Produa ya. Karena memang di saat bencana nih, informasi yang akurat bisa sama pentingnya dengan bantuan di lapangan.

Tahun Pro 2, kalau kamu mau dengerin lagu-lagu enak tuh kayak tadi ya, lagunya John Legend, All of Me gitu ya, kamu bisa dengerin RRI Tahun Pro 2. Tapi dengerin RRI ini sekarang bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital Tahun Pro 2. Kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan dimana aja, bisa banget Tahun Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, kamu cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia ya di Google Play Store dan juga App Store, yang pasti gratis Tahun Pro 2. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja Tahun Pro 2. Ya pastinya juga praktis ya Tahun Pro 2, dan RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Selasa mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Asep, di sini teh banyak anak-anak. Jangan ngomong kasar atuh.
1: Lah, emang kenapa? Emang baik? Masa gitu aja nggak bisa? Harusnya gol itu mah. Ah, payah.
0: Usep, sebagai orang dewasa, kita harus jaga sikap dan omongan kita di depan anak-anak. Jangan sampai, Sep, anak-anak mencontoh perilaku buruk kita. Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Udah pada siap request belum? Nah, kalau misalnya udah siap request, sabar dulu ya. Ada Rinda Marlita di sini yang nemenin kamu teman Pro 2 di rangkaian santai siang kembali. Dimana jam request di sesi pertama kita nih teman Pro 2 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Jadi yang belum ngelis langsung aja di 0811-111-522 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang udah ngelis, sabar ya. Kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini.

0: apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kita mulai yuk untuk requestan yang udah masuk. Aku punya requestan yang datangnya dari siapa nih? Okay, ada dari Bagja. Hai Bagja, Bagja yang ada di Tanah Baru. Katanya kalau Bagja pengen dengerin lagunya dari Glenn Fredly yang Terpesona. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terima kasih Bagja. Terus ada juga dari Laura. Hai Laura, Laura yang ada di KBB. Katanya kalau Laura siang hari ini pengen dengerin lagunya Bunga Cita Lestari yang selalu ada di nadimu. Itu loh film yang jumbo itu. Oke, siap. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Novi. Hai Novi, Novi yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Novi pengen dengerin lagunya dari Charlie Puth yang barengan sama Meghan Trainor with Marvin Gaye. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Langsung kita puterin yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Selamat siang untuk Elda. Hai Elda yang ada di Pakuan. Kalau Elda katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Ed Sheeran, Rin, yang Eyes Closed. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus Adi juga dari Baby. Hai Baby, Baby yang ada di Cilebut. Kalau Baby siang hari ini pengen dengerin lagunya Dabdil yang Spontan Tanpa Uhui, boleh banget. Satu lagi ada juga dari Amirul. Hai Amirul, Amirul yang ada di Salabenda. Katanya kalau siang hari ini Amirul pengen banget dengerin lagunya Roni Parulian yang Sepenuh Hati. Siap deh, tak ada apa basa-basi, yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Desi. Desi yang ada di Zamzam. Katanya kalau Desi pengen dengar lagunya yang lama-lama aja lah dari Dewa 19 dengan Pupus. Siap, boleh banget. Terus ada juga dari Vita. Hai, selamat siang Vita. Vita yang ada di Bogor aja pengen dengerin lagunya Wisnu Santika yang barengan sama Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Satu lagi boleh ya, teman-teman Pro 2. Aku punya siapa di sini? Ada dari siapa nih? Zahra. Hai Zahra. Zahra siang hari ini lagi ada di Mancur nih, Rian. Pengen dengerin lagunya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Boleh banget. Tiga lagu siap kembali menemani kamu sebelum nanti kita akan masuk di Info Pro 2. Langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN Persero untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap menikmati tarif yang sama. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi nasional, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Sementara itu, dari ajang Piala Dunia 2026, Timnas Maroko sukses menyingkirkan Belanda lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan. Bek Maroko Issa Diop menjadi pahlawan dengan mencetak gol penyeimbang pada masa injury time sekaligus terpilih sebagai player of the match. Meski menerima penghargaan individu, Diop menegaskan kemenangan merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan tersebut. FIFA juga menerapkan kebijakan baru dengan menyediakan versi trofi Player of the Match tanpa logo sponsor minuman beralkohol bagi pemain muslim, pemain di bawah usia 21 tahun maupun pemain yang menolak alkohol. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Yang baru di Pro 2.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. And Mbappe! Star after
1: French star! Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan

0: yang secara offline. Namun untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polpeni sendiri telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di kabel netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2025 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Arena Tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: was biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya tim ini bahkan lebih baik. Meskipun

0: Kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
1: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025

0: pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
2: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari Arena Poli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI.

Kali ini gelagah biasa pendengar Radio Mania Anda di Bogor siang ini untuk edisi hari pertama di bulan Juli tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik masih akan hadir ke ruang dengar Anda beserta dengan informasi-informasi menarik tentunya yang akan menghiasi kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Yang mau berbagi informasi seputar lingkungannya juga boleh ya. Boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200 tentunya ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sempat sini kita akan dengar lagu religi Islam yang hadir ke ruang dengar Anda, dan di tepat pukul 12 kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Ya benar, awal bulan selalu jadi momen paling ditunggu banyak orang ya. Setelah bekerja selama sebulan penuh, akhirnya gajian pun masuk ke rekeningnya. Rasanya lega, bahkan tidak sedikit yang langsung merencanakan mungkin makan enak, belanja kebutuhan, sampai dengan membeli barang yang sudah lama diincar ya. Namun euforia menerima gaji seringkali membuat seorang lupa untuk mengatur pengeluaran. Akibatnya, baru memasuki pertengahan bulan, saldo rekening sudah mulai menipis gitu ya. Fenomena gaji numpang lewat ini bukan hal baru. Banyak orang yang tanpa sadar menghabiskan uang untuk mengeluarkan pengeluaran yang impulsif karena merasa baru saja mendapatkan pemasukan. Padahal menurut berbagai pakar perencana keuangan, pengelolaan uang yang baik ini justru dimulai pada hari pertama gaji diterima ya. Semakin cepat seorang menyusun anggaran, semakin besar peluang kondisi keuangan tetap sehat hingga akhir bulannya. Dan salah satu langkah sederhana yang bisa diterapkan adalah membagi gaji sesuai dengan kebutuhannya. Metode 50-30-20 misalnya ya. Cukup populer digunakan. Sebanyak 50% dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, tagihan, dan juga ya, tempat tinggal. Kemudian 30% ini dapat digunakan untuk keinginan ataupun hiburan. Sementara 20% disisikan untuk tabungan maupun investasinya. Dan persentase ini tentu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Tetapi prinsip utamanya adalah memastikan ada dana yang disimpan sebelum digunakan untuk hal lainnya. Selain itu penting juga untuk menerapkan prinsip bayar diri sendiri lebih dulu gitu ya. Artinya segera sisihkan tabungan ataupun dana darurat saat sesaat setelah gaji diterima ya. Bukan menunggu sisa uang di akhir bulan. Kebiasaan kecil ini terbukti membantu membangun kondisi finansial yang lebih stabil ya. Dana darurat idealnya mencapai 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan, sehingga dapat menjadi penyangga ketika terjadi kondisi tak terduga pendengar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari KNP Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi.
2: Jadi PKL punya marwah sekarang, naik kelas. Jadi itu yang kita tawarkan. Nah, ini udah ramai sekarang.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini Rabu 1 Juli 2026. Secara ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan HUT Bayangkara ke-80 tingkat Kota Bogor berlangsung di Balai Kota setempat. Optimalisasi sinergitas Polresta Bogor Kota dengan masyarakat terus berlangsung dalam Hari Bayangkara ke-80. PKL Kota Bogor bisa memasuki program beli kios di pasar tradisional sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor Rabu 1 Juli 2026. Upacara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil yang menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri khususnya Polresta Bogor Kota atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga stabilitas daerah tetap terpelihara dan mampu mendukung pembangunan. Aditya Warman mengatakan peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, DPRD Kota Bogor berkomitmen mendukung berbagai langkah kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat karena kolaborasi yang baik menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan sosial sekaligus menjaga Kota Bogor tetap aman dan nyaman. Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menegaskan komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta siap mengawal pembangunan daerah melalui dukungan terhadap program pemerintah Kota Bogor. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengapresiasi sinergi antara pemerintah Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, DPRD, dan unsur Forkopimda yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan kondisi yang aman, kondusif, serta mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Hari Bayangkara ke-80 jadi momentum KNP Kota Bogor dan Polmas Bogor Raya perkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayom masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNP Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, KNP Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
1: Saya dari KNP Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
4: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
5: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengaduan kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran polisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
4: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mempercepat penataan pedagang kaki lima PKL dengan mengarahkan para pedagang menempati kios maupun lapak yang tersedia di pasar tradisional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan penataan PKL dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan penyediaan lokasi usaha yang lebih representatif. Menurutnya, sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor masih memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan sehingga para pedagang tetap dapat berjualan tanpa menggunakan trotoar maupun badan jalan.
6: Harga yang sama juga.
7: Gratis dahulu,
6: gratis. Makanya ambil kesempatan ini. Jadi jangan kebiasaan dagang di atas trotoar. Ya, di sini ada alamatnya. Jadi PKL punya marwah sekarang. Naik kelas. Jadi itu yang kita tawarkan. Nah, ini udah ramai sekarang. Jadi dari dampak dari kuliner ini ternyata juga berdampak kepada pasar-pasar.
3: Pemerintah Kota Bogor akan melanjutkan pola penataan serupa di sejumlah titik lainnya dengan menggandeng pengelola pasar dan para pedagang. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penataan kota, peningkatan kenyamanan masyarakat, dan keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi kecil.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, sejumlah pihak mengklaim memiliki kewenangan dalam memanfaatkan lahan negara. Berikut laporan Yofri Haryadi.
8: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan. Dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
9: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
8: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang yang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
7: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fund to waste. Kalau ini tanah milik kami.
9: Ya gembok aja, Bu.
7: Gembok. Nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
8: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisanu itu sendiri.
9: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, dan selamat. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisanu. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisanu. Nah, Halisanu soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisanu bisa membuktikan di pengadilan itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
8: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
3: Sebanyak 118 bangunan liar ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bogor di bantaran Kali Angke, jalur arteri Kemang Parung, Kabupaten Bogor. Operasi penertiban besar-besaran tersebut dilakukan untuk mendukung program normalisasi sungai dan mengantisipasi banjir saat terjadi hujan deras. Penertiban bangunan dilakukan manual dan menggunakan alat berat. Kasih Trantip Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar mengatakan penertiban bangunan tersebut sesuai dengan aturan peraturan daerah perda yang berlaku.
10: Hari ini kita lakukan di dua titik, Desa Parakan, Desa Kemang. Untuk Desa Kemang itu kita telah menertibkan 38 bangunan, sedangkan untuk Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertibkan hari ini.
11: Ini rencananya untuk pembangunan apa sih?
10: Normalisasi.
3: Pembongkaran dilakukan di Desa Kemang sebanyak 38 bangunan, kemudian Desa Parakan dengan 77 bangunan, dan Desa Pondok Udik sekitar 3 bangunan. Kendala teknis yang dihadapi petugas yaitu armada pengangkut yang kurang dan akses menuju lokasi yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Bogor mengembangkan Kabisa sebagai platform yang mengintegrasikan data spesial dari berbagai perangkat daerah. Kehadiran sistem ini diharapkan memudahkan pemerintah maupun masyarakat dalam memahami sebaran data pembangunan berdasarkan lokasi secara lebih akurat. Perencanaan Ahli Muda Bapeda Kabupaten Bogor, Septio Pramudito mengatakan selama ini penyajian data dalam bentuk tabel dinilai kurang memudahkan untuk mengetahui tata letak dan titik lokasi satu informasi di lapangan. Karena itu Bapeda mengembangkan Kabisa dengan mengintegrasikan berbagai data spesial ke dalam satu platform. Menurutnya pengembangan dashboard Kabisa berawal dari penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bogor tahun 2024 yang membutuhkan data spesial lengkap dan terintegrasi. Data yang telah dihimpun kemudian dikembangkan menjadi dashboard dengan tampilan yang lebih mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan kapan saja sesuai kebutuhan. Beralih ke informasi olahraga, pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAP Bogor menggelar seleksi terbuka tanpa biaya di Gor Tenis Indoor Pakansari. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan seluruh cabang olahraga menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
12: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAF Bogor menggelar seleksi terbuka tanpa biaya di Gor Tenis Indoor Pakansari pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Seleksi ini bertujuan menjaring pemain lokal terbaik untuk bisa memperkuat tim futsal Kabupaten Bogor pada ajang kejuaraan daerah futsal Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ketua AFKAF Bogor Ade Kurniawan menyatakan bahwa proses seleksi dibagi menjadi dua tahap berdasarkan wilayah domisili guna memastikan seluruh skuad murni diisi oleh talenta lokal. Sebagai ketentuan teknis di lapangan, para pemain diwajibkan mengenakan jersey berwarna hijau, sedangkan khusus untuk penjaga gawang mengenakan jersey berwarna biru. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan seluruh cabang olahraga menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai penyangga tuan rumah, Kabupaten Bogor membidik target besar untuk bisa meraih prestasi terbaik pada ajang olahraga multi-event bergengsi yang akan digelar pada November mendatang. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa pihaknya rutin memberikan suntikan motivasi kepada seluruh pengurus cabur dan atlet. Hal ini dilakukan guna menjaga api semangat sekaligus memastikan persiapan berjalan dengan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun di samping mengejar target medali, Arief menggarisbawahi bahwa fondasi utama kesuksesan Kabupaten Bogor terletak pada kualitas pembinaan internal.
13: Bicara medali, tentunya saya mengharapkan teman-teman cabur-cabur dan para pelatih dan atlet ini memberikan yang terbaik ya. Kalau bicara juara, tentunya keinginan cabur, pelatih dan atlet mereka pasti pengen juara ya. Tapi itu tadi, ada hal yang lebih penting, kita harus fokus terhadap pembinaan atlet lokal, atlet usia dini gitu.
12: Sinergi demi mensukseskan Porprov 2026 tidak hanya datang dari internal KONI, namun juga mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asna Nape menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada KONI sebagai payung besar dari cabur-cabur prestasi.
14: Semua cabang olahraga, gitu. Kita untuk Porprov ini kerjasama dengan KONI, gitu kan, karena memang pembinaannya semuanya di KONI, gitu kan, kita support semua untuk kegiatan di Porprov.
12: Dukungan ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi para atlet yang akan berlaga, sehingga fokus mereka tidak terpecah dan bisa memberikan performa maksimal di arena.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor hari ini. Saya Gelaga Biasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, Dex Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, kali ini kita di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Kita masuk di Pro Dangdut RRI Bogor. Dan gelaga biasa masih menemani Anda, pendengar. Dan kali ini kita menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda request di line WhatsApp. Nomornya di 08154200, boleh ya. Atau di fitur live chat digital atau di line telepon juga boleh ya. Sambil, pendengar, kita sharing-sharing soal Anda kalau ditanya gitu ya. Makan gorengan tuh enaknya pakai cabe ya atau enggak ya? Boleh komentarnya di kesempatan kali ini, boleh ya, di line WhatsApp di 08154200. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka, nanti kita lihat gitu ya apa aja komentar Anda kalau ditanya soal makan gorengan enaknya pakai cabe atau enggak ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Prodang Dut, pendengar. Di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai kira-kira menurut Anda gorengan enaknya itu dimakan pakai cabai atau enggak ya. Kita cari tahu jawaban Anda, pendengar. Kita sapa dulu untuk yang sudah gabung. Ada Prodang Dut, Bagas Mahesa di Cipadung Ciapus. Kalau menurut saya mah enaknya pakai cabai, karena pakai cabai pengennya nambah lagi dan lagi katanya ya. Lagunya Tangan-Tangan Hitam. Salam buat Boy BCL, Hengki, Mama Intan dan juga Capung. Hatur Nuhun, sami-sami ya. Enaknya pakai cabai, biar lagi tuh nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Laper tuh ya. Kemudian lanjut lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodang Dut RRI Bogor, dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya Santai di Roma Irama. Saya sih biasanya kalau makan gorengan harus pakai cabai yang banyak katanya, biar makin mantep rasanya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Hatur Nuhun, sami-sami. Harus pakai cabai yang banyak katanya, biar mantap. Wah, gak kepedesan tuh ya. Oke, cabai yang banyak-banyak tuh ya, Kang Heru. Kemudian lanjut lagi. Kali ini ada selamat siang Bagas yang juga dari Bu Siti Ariati Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur. Makan gorengan tuh paling enak ya pakai cabai rawit dong. Untuk Bagas, terima kasih. Selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian katanya ya. Enaknya pakai cabai dong gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang juga biasanya kalau nggak pakai cabai pakai saus tuh ya, atau justru malah nggak sama sekali. Mungkin bagi yang nggak suka pedes nggak pakai kali ya, atau memang yang nggak suka pedes juga kayaknya kurang lengkap deh kalau nggak pakai cabai gitu ya. Oke, baik, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ruang Rindu.
0: Kok Ruang Rindu? Prodang Dut.
1: Sorry, Prodang Dut maksudnya.
0: Iya, Prodang Dut. Kalau Ruang Rindu mah malam nanti.
1: Malam ya, salah ya. Kan?
0: Biasa join malam ya.
1: Ya bisa ketemunya malam terus soalnya kan.
0: Oh gitu ya. Gimana gimana? Tiara kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kaget sehat. Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Sudah minum kopi belum?
0: Sedang.
1: Sedang iya.
0: Oh, sebenarnya
1: jangan diminum ya.
0: Jangan diminum. Baik, kalau Tiara makan gorengan biasanya pakai cabai atau enggak?
1: Oh, kayaknya tim yang enggak deh, enggak pakai apa-apa.
0: Oh, enggak suka pedes ya?
1: Oh, enggak suka.
0: Oke, oke. Enak emang kalau enggak pakai cabai? Enak-enak aja ya?
1: Enak-enak aja kan, enggak suka.
0: Oke, siap. Baik, lagunya apa nih Tiara?
1: Dinding Pemisah dong, udah lama ngasih
0: ya. Siap, dikirimnya buat siapa? Wah. Belum, baru mau dikirim gitu ya. Kirimnya buat semuanya aja kali ya. Dinding Pemisah nanti ya. Kita coba hadirkan ya. Kita sapa lagi untuk yang lainnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Angga.
0: Siang juga. Ini Pak Munir ya?
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Pak Munir? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Udah lama nggak gabung ya? Semoga sehat-sehat ya.
2: Habis Bang Angganya nggak siaran-siaran.
0: Enggak siaran-siaran, siaran ah. Cuman malam.
2: Udah tidur kali.
0: Udah tidur ya? Oh gitu.
2: Iya.
0: Kalau Pak Munir makan gorengan pakai cabai enggak?
2: Pakai cabai dong.
0: Oh gitu, pakai cabai biar enak ya.
2: Iya, yang banyak malah.
0: Beh, mantap. Enggak kepedesan tuh. Baik-baik banyak.
2: Biar mata melotot.
0: Biar mata melotot. Silakan, silakan iya. Pak Munir, lagunya apa?
2: Biasa Jamu Kangen Rindu.
0: Jamu Kangen Rindu, siap.
2: Siti Andri.
0: Baik.
2: Salamnya biasa buat semua pendengar RRI Bogor, mat siang aja. Buat Bang Angga bertugas aja.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Pak Munir, pakai cabai dong, biar matanya melotot katanya ya. Biar pokoknya cabainya banyak biar sampai melotot katanya ya. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Bang Angga.
0: Waalaikumsalam Kang
3: Boy
0: BCL. Boy BCL, gimana Kang? Kumaha damang?
3: Alhamdulillah damang. Gimana sebaliknya Bang Gelaga?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Temanya
0: soal gorengan. Soal gorengan. Pakai cabai apa enggak kalau Kang Boy?
3: Wah, saya mah harus.
0: Wajib ya?
3: Wajib, hukumnya wajib. Kalau nggak ada, kebetulan saya akan nanam tuh. Jadi ngambil aja metik dulu dari pohon.
0: Beh, langsung dari pohon tuh ya?
3: Iya.
0: Emang nggak dikasih metik, sama tukang cuci, gorengannya?
3: Langsung makan sama gorengan, kayak tadi tuh.
0: Oh, gitu-gitu. Ya. Siap.
3: Kalau nggak ada apa namanya cabe, cari itu saus.
0: Betul, saus biasanya penggantinya ya.
3: Dicoyol pakai saus tuh. Pokoknya wajib aja harus ada pedas-pedasnya kalau gorengan.
0: Wah, wajib kudu ya.
3: Kalau enggak ada berasa hambar rasanya.
0: Berasa hambar.
3: Iya.
0: Siap-siap. Lagunya apa nih, Kang?
3: Kalau enggak pakai cabe biasanya kalau gorengan bisa goreng tempe harus ya. Ada lontong. Nah, itu baru tuh.
0: Sama lontong ya.
3: Baru tuh ada adunya tuh, nggak usah pakai cabai juga nggak apa-apa.
0: Memang harus ada temennya berarti ya?
3: Iya, tanpa ada temennya gimana gitu makan gorengan. Kecuali betul. Yang manis-manis seperti pisang goreng gitu. Nah, itu mah cukup satu, nggak usah ada temennya gitu, kecuali kopi.
0: Siap. Baik, lagunya apa Kang Boy?
3: Lagunya Rindu Tapi Angkuh ya, dari Mega Mustika.
0: Bah, sombong benar dia Rindu Tapi
3: Angkuh. Iya, makanya. Kalau nggak ada yang pedas-pedasnya, sombong dah. Kirim salamnya ya.
0: Mangga.
3: Buat Reno ya. Buat Kang Wahyu Cipicung. Terus buat Bagas ya, Bagas Maesa. Buat Teh Yanti Jembatan Hitam. Kang Handra. Kang Satria. Mama Nurima. Kang JPS. Buat tadi siapa-siapa tuh yang masuk tuh?
0: Ada Pak Munir, ada Tiara, kemudian tadi ada yang udah buat join di WhatsApp. Banyak tuh ada Bang Heru. Buat
3: Pak Munir sama Tiara ya.
0: Bagas.
3: Buat Bang Gelaga metugas aja sampai tuntas ya.
0: Hatur nuhun.
3: Sami nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Bang Boy mah kudu pake cenah wajib. Kalau enggak ada cabe ya saosan aja. Kang gitu katanya ya. Cabenya tuh dapat cabe menang nanam sendiri lagi, Buy. Mantap tuh ya. Oke. Nanti kita coba susunkan untuk yang sudah request ya. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya boleh ya. Di 08 15 4200 boleh, di line telepon boleh. Kira-kira kalau ditanya makan gorengan enaknya pakai cabe atau enggak ya. Sok mangga di request lagu yang jadi favoritnya. Nanti kita akan segera kembali. Rita Sugiarto, Tangan-Tangan Hitam, spesial untuk Anda.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum kami menyapa untuk yang sudah bergabung, pendengar, sebuah informasi untuk Anda. Pengadilan Agama Depok memanggil Fadli Azim bin Rizal, tempat dan tanggal lahir Jakarta 5 Februari 1996, tempat kediaman dahulu di Jalan Raya Ciracas RT 1 RW 8 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Septi Dwi Kartika binti Sugiman sebagai penggugat melawan Fadli Azim bin Rizal sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, pendengar. Baik, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Saya lanjut lagi, ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas. Siang juga kumaha damang. Alhamdulillah saya ya. Biasa teh hanti dari Jembatan Hitam. Cuaca di Jembatan Hitam masih lumayan cerah banget. Di Pro Dangdut siang ini saya mau minta dimainkan lagu Harta dan Cinta dari Hamdan ATT. Kirim salam buat Abah Kismin, Anu Kasep, Kang Satria, Kang Julian yang selalu ceria, Kang Reno, Boy, Julai, Wahyu, Kang Handa, sama Umi, Kang Gomet Irama, dan juga seluruh pendengar Pro 1 RI Bogor dimana aja berada. Kalau menurut saya makan gorengan itu enaknya pakai cape, apalagi gorengannya masih anget. Buh ya. Kalau nggak makan gorengan itu pakai saus sama sambal kacang. Beuh, mantep banget katanya ya. Itu aja sih, makasih buat Mbak Aga. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat terus, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Siap. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Ada Kang Reno nih. Halo, selamat siang Kang Reno.
1: Selamat siang Bang Angga.
0: Siang juga, gimana kabarnya Kang Reno?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Mangga, Kang Reno, kira-kira kalau makan gorengan enaknya pakai cabe apa enggak?
1: Kalau makan gorengan enakan pakai cabe atau pakai saus ya, Bang Gelagah. Ya. Apalagi anget-anget.
0: Beh, eta pisan.
1: Iya. Sambil itu kan itu mau makanan saya setiap malam sambil lihat Piala Dunia gitu.
0: Beh. Sambil denger Piala Dunia tiap malam tuh.
1: Iya. Iya, setiap
0: nobar
1: di hari lah di TVRI.
0: Siap. Jangan sering-sering ah gorengannya. Ganti kayak yang lain sama kacang. Enggak
1: terlalu sering sih, paling campur sama uduk.
0: Sama uduk, buset.
1: Iya, pakai uduk.
0: Dini hari udah nguduk ya. Wih, mantap.
1: Iya, kan kalau di daerah Capus mah banyak yang dagang gorengan tiap jam 1, jam 2, jam 3 gitu.
0: Siap. Baik, lagunya apa Kang Reno?
1: Lagunya dari Roma Irama ya, Bang Laga.
0: Apa tuh?
1: Yang Raib ya.
0: Raib. Siap, nanti insyaallah kita hadirkan. Eh, Roma Irama mah udah, Ge.
1: Oh, udah. Mm-mm. Ya udah, lagu itu aja dari Mega Mustika aja ya.
0: Mega Mustika tadi juga ada yang
1: Oh, udah ya.
0: Request Rindu Tapi Angkuh.
1: Oh, dari Kang Boy itu ya?
0: Betul.
1: Ya, gabung aja sama Kang Boy ya, Rindu Tapi Angkuh.
0: Siap.
1: Ya, salam-salamnya Bang Daga ya.
0: Mangga.
1: Buat Kang Boy BCL ya, bareng Teh Asi ya.
0: Ya.
1: Terus yang barusan Teh Yanti di Jembatan Hitam. Mm-hmm. Terus Kang Capung ya.
0: Ya.
1: Kang Wahyu Cipicung, terus Mbah Syarim Darwis,
0: yeah.
1: Terus Kang Gomet Irama ya, terus Bang JPS, terus Kang Abidani,
0: yeah.
1: Mamah Nurma, terus Kang Handra bareng Umi ya,
0: yeah.
1: Terus Bang Abah Kismin, terus siapa lagi ya, Mbah Syarim Darwis ya,
0: yeah.
1: Terus yang tadi Tiara Kirana udah masuk?
0: Dah, betul.
1: Ya.

0: Mungkin kita satuin aja ya. Yang pokoknya yang penyanyinya sama gitu ya, kita satuin aja ya untuk lagunya. Lanjut lagi, kali ini ada Halo Pro Dangdut, halo juga RRI Bang Glaga dari Dennis di Gunbat. Kalau makan gorengan mah enaknya pakai sambal kacang yang berasa manisnya. Buh ya. Pokoknya limo pedesnya ya. Kirim salam tuh Ibu Siti Haryati Ciwaringin, lagunya dari Ivan Mansur ya. Si Kebaya Merah Ivan Mansur juga udah tadi tuh ya. Yang Sejengkal Tanah kalau enggak salah. Bang hatur nuhun sami-sami ya. Lanjut lagi kali ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dari Bang Jack di Bojongsari, kalau ada tolong di play Bila Salah ya. Salam sehat buat semuanya. Ada buat Kang Wahyu Cipicung, Abah Kismin, Pak Onoy, Kang Handra, Umi ya. Spesialnya buat yang lagi siaran dan all crew ya, sampai beres. Makasih info cuaca panas pol, siap. Lanjut lagi kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Siang juga ada Pak Onoy Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Terdiam Sepi ya. Kirim salamnya buat semuanya pendengar Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada, dan juga buat yang tugas Bang Glaga biasa, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Ya, komentarnya gorengan itu enaknya pakai sambal kacang bang katanya ya, atau enggak saus kalau cabai mah pas darurat aja katanya. Oh kalau cabai justru malah darurat ya, bukan ini utama gitu ya. Utama tuh justru malah kacang kalau enggak saus kalau menurut Pak Ono ya. Lagi darurat aja ya. Oke siap. Lanjut lagi kali ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Iqbal Tea di Gadok Tengah, Curug Nangka Bogor, minta di play lagu Pertemuan. Makan gorengan kalau pagi-pagi enaknya pakai nasi bang katanya. Iya kalau pagi-pagi mah enak ya pakai uduk sekalian tuh kayak Kang Reno tadi ya. Salamnya buat Abah Kismin, Bang Jack Julian, kemudian Bos Badot dan juga Bang Jali, Diki Chandra dan juga karyawan percetakan PMS Mutiara Grafika ya, di Gunung Batu. Buat tim Bareok 01 suka jadi, spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Buat yang baca, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi ada dari siapa lagi nih ya. Oke. Nanti kita sapa lagi ya untuk yang lainnya, boleh di line WhatsApp, di line telepon juga boleh. Kita sapa dulu satu penelpon ya sebelum nanti kita putarkan lagu yang udah di request. Ada siapa? Halo selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Andra, kumaha damang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kangen nih, baru nelpon lagi nih.
0: Kangen baru nelpon lagi ya?
1: Iya. Bola terus.
0: Bola terus, betul. Bola terus, pokoknya bola terus.
1: Iya.
0: Siap. Gimana Kang Andra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Oke. Okay. Iya. Kira-kira kalau Kang Andra gimana? Makan gorengan teh enak pakai sambal kacang?
1: Pasnya ya.
0: Mm-mm.
1: Pasnya tuh pakai cabai rawit Bang Aga.
0: Pakai cabai rawit ya?
1: Kayak ambulan, nggak ada uyung-uyungnya gitu.
0: Kalau nggak pakai cabai kayak ambulan nggak ada yang nyung-nyungnya gitu ya?
1: Nggak ada nyung-nyungnya gitu.
0: Silakan. Lagunya apa di Kang Andra?
1: Lagunya dari Epi Asmara ya.
0: Epi Asmara.
1: Tiara, yang? Ya.
0: Yang? Tiara.
1: Tiara ya. Mm-hmm. Tadi teh Tiara kenapa itu?
0: Mm-hmm. Kecemplung.
1: Kecemplung ya.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan nggak pada basah.
0: Ya.
1: Cintam ya.
0: Mangga.
1: Buat teh Tiara di Jambu 2.
0: Mm-hmm.
1: Terus Kang Wahyu Cipicung.
0: Ya.
1: Kang Boy BCL ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Jack Bojongsari. Kang Gomet Irama. Terus Kang Julian, Kang Reno tadi ya.
0: Ya.
1: Kang Yule BBHS.
0: Mm-hmm.
1: Teh Yanti Jembatan Hitam ya.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Ahmad di Salbenda.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Kang ini apa? Apa Nazar ya?
0: Yeah.
1: Buat semuanya ya Bang ya.
0: Siap.
1: Umi katanya kangen ya Bang Aga nih.
0: Wah, salam kangen, semoga Umi sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi.
1: Juga baru bangun sehat nih.
0: Baru bangun sehat ya? Alhamdulillah ya, sudah sehat kembali. Ngerak badan ya.
1: Alhamdulillah sekarang mah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam aja ya Bang.
0: Mangga.
2: kemana aja.

0: Ada siapa?
1: Saya kebetulan lagi banyak dapat jadwalnya malam.
0: Oh iya. Salam buat Tiara.
1: Siap.
0: Ya, jam 2 sama Tianti, jam kita, Bang Dek. Semuanya aja deh salamnya.
1: Baik.
0: Itu kru-nya.
1: Siap.
0: Siap semuanya ya.
1: Baik.
0: Ya. Bang Angga bersehat selalu ya.
1: Amin, hatur nuhun. Amin.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Berkah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam bola selalu ya Bang Angga.
1: Baik, hatur nuhun.
2: Ya, pegang mana nih?
1: Karena kemarin Belandanya kalah, udah Perancis lah kayaknya.
2: Wah, kalau Anda mah Argentina aja deh.
1: Argentina ya?
2: Ya, karena nggak ada Italia sama Indonesia. Ya, mudah-mudahan tahun depan deh lolos Indonesia.
1: Amin, kita doakan ya. Saja. Siap.
2: Ya, makasih Bang Ray ya.
1: Sami-sami.
2: Salam buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Handra sama Umi, semoga sehat-sehat ya. Siap. Nanti kita coba susunkan dulu untuk lagu-lagu yang udah di request. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Kalau ada penyanyi yang sama yang di request, mungkin kita gabung aja kali ya, biar sempat semua kebagian semua ya. Kali ini Jamu Kangen Rindu kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita kembali menyapa untuk yang sudah gabung di Prodangdut siang ini, pendengar. Assalamualaikum, Kang Aga. Waalaikumsalam dari Kang Wahyu Cipicung. Kalau saya mah paling suka saus ya, biar nggak terlalu pedes gitu ya. Minta lagunya Mansur, Kupinta Maafmu. Kirim salam buat Boy Julian, Satria Handra, kemudian Mbah Kismin. Buat Kak Aga, makasih sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang juga dari Security Juan ya. Kalau menurut saya pakai cabe biar nambah terus gorengannya ya. Ya sih, biasanya kalau ada sensasi pedes-pedes tuh bawaannya terus aja ya. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Security Bogor yang lagi pada piket. Selamat bertugas aja. Sami-sami, siap ya. Kemudian lanjut lagi, ada Prodangdut Julai di BBHS, mau ikutan hadir bang. Kalau aku makan gorengannya pakai cabe ya, pakai bumbu kacang. Requestnya Akhir Perpisahan dari Rana Rani. Salamnya buat Tiara Kirana, Bang Boy BCL, Bagas Mahesa, Teh Hanti, Kang Wahyu, Andra, Umi ya, Mama Nurma, Reno, Baladewa, Capung, dan juga buat semuanya aja ya. Bahagia, makasih banyak dan sukses, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, hatur nuhun. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum Prodangdut. Waalaikumsalam, ada Aven Azhar di Lewi Sadeng. Kalau saya mah pakai saus. Salam buat semuanya. Lagunya Hanya Cinta Yang Kupunya dari Manis Manja. Hatur nuhun, wassalam. Rata-rata banyak juga ya ternyata yang pakai saus ketimbang si cabe ya. Rada enak juga sih. Apalagi cireng tuh biasanya pakai saus pemantep pisan tuh ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Prodangdut. Dari siapa nih? Nurdi Gafer di Sukawengi Dramaga. Siang Kang Bagas, kok Kang Bagas? Gelagah abiasa ya. Kenapa jadi Bagas ya? Lagi panas gini cuacanya, kalau saya mau makan gorengannya pakai cabe, enaknya Kang. Kalau saus, soalnya mantap, nikmat. Untuk Akang makasih, sehat selalu. Lagunya Gersang dari Alam. Akang, terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Dari Alam ya. Lagunya siap, nanti insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, ada sama kayak yang lain, anget-anget lah, pakai cabe dong biar sehat. Beuh, mantap ya. Kemudian lanjut lagi, ada dari selamat siang Prodangdut siang juga. Lagunya Mau Hilang Tak Berkesan. Kalau makan gorengan enaknya pakai cabe rawit, mantap pisan ya. Selamat bertugas buat Bahagia sampai tuntas dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Katanya anget-anget mau pakai cabai. Buh, mantap pisan sih ya Tama ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Pakai cabai Kang, tolong puterin lagu Fatwa Punjangga untuk Kang Gelagah. Nuhun, sami-sami dari Mama Ardi ya. Katanya kalau anget-anget pakai cabai. Buh, mantap ya. Tim cabai juga banyak, tim saus apalagi ya. Banyak juga tadi yang alternatifnya ya. Kalau nggak ada cabai ya udah pakai sausin aja gitu ya. Oke, nanti coba kita susunin dulu untuk lagu-lagunya. Semoga sempat untuk bisa kita putarkan semua. Bagi yang nanti nggak kebagian, hampura pisan ya. Nanti mungkin nanti di lain kesempatan kita puterin lagunya ya. Oke, nanti kita jangan kemana-mana, tetap di Prodangdut RRI Bogor.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, gak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat nih, Sa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya gelagah biasa harus pamit undur suara dari negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi bulan tersendiri untuk Anda tentunya. Ya, untuk segmen penutup kita, Pro Dangdut, terima kasih untuk yang sudah memberikan komentarnya. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini, jangan khawatir karena Pro Dangdut hadir tiap harinya. Mungkin nanti bisa direquestkan lagi ya untuk yang belum sempat keputar lagunya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
1: Rangkaian Bogor sore ini dari Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor hadir bersama Marisa yang bertugas untuk Anda pendengar di awal bulan Juli 2026. Semoga senyumnya merekah semua, suasana hati cerah ceria seperti cuaca di luar sana ya. Alhamdulillah hari ini Bogor cukup cerah dan panas juga. Memang Bogor tuh sulit ditebak gitu ya, bisa musim hujannya intens gitu kan, dengan curah hujan yang cukup tinggi, tapi giliran panas ya panas juga gitu ya. Atau bisa bergantian, siangnya panas, sorenya hujan. Pokoknya tetap waspada untuk Anda dimanapun berada ya, dengan kondisi cuaca Bogor yang katanya memang Bogor tuh spesial. Berbeda lah ya, kemaraunya bisa ada hujan, atau di saat hujan juga ya selalu membuat warga jadi waspada gitu dengan potensi bahaya ataupun bencana hidrometeorologi ya. Pokoknya untuk Anda simak terus bersama Pro 1 RRI Bogor, nantinya akan hadir berbagai program pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat bergabung, dan kita akan buka untuk program pertama di sore hari ini. Akan ada informasi-informasi yang berkaitan dengan, sebentar saya buka dulu nih untuk daftar acara kita di 1 Juli 2026 ini. Jadi acara pertama atau program pertama yang akan kita buka adalah nanti informasinya berkaitan dengan Indonesia Cerdas. Jadi selamat bergabung untuk Anda. Kemudian nanti juga ada informasi dalam Warta Jabar sore, dilanjut dengan sajian musik info lainnya. Ada juga kabar nanti bersama Pro 3 RRI pukul 19 serta Mimbar Agama Katolik. Itu dia kebersamaan kita ya selama durasi 5 kali 60 menit ke depan di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sigila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Sigila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Sigila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia Cerdas merupakan sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi atau kabar atau bahkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat pendengar. Jadi kita akan bahas informasi yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan masyarakat ataupun pengentasan kemiskinan. Ini berkaitan dengan Presiden Prabowo yang mengapresiasi kontribusi dari Polri untuk mendukung ketahanan pangan dan juga MBG. Kabar terbaru pendengar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Nah, Presiden dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan atau Satlat Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor pada hari Rabu ini menilai Polri telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi sebagai bentuk penghargaan ya, bagaimana giatnya Kepolisian Republik Indonesia sekarang juga ikut aktif dan terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat. Dan Presiden mengatakan Polri turut mendukung peningkatan produksi pangan termasuk melalui pengembangan sektor jagung serta pengembangan gedung penyimpanan pangan di berbagai daerah. Dan selain itu, menurut Presiden, Polri juga berperan dalam mendukung program makan bergizi gratis dengan membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Prabowo mengatakan kualitas dapur MBG yang dibangun Polri mendapat perhatian dari sejumlah pengamat lembaga internasional yang juga telah meninjau langsung fasilitas tersebut. Selain mendukung ketahanan pangan, Presiden juga mengapresiasi keterlibatan Polri dalam membangun sumur bor air bersih, jembatan, serta bahu-membahu untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RR Bogor, kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Republik Indonesia kepada mantan Ketua MPR RI periode 2013-2014 Irjen Pol Purnawirawan Sidarto Danu Subroto yang juga dikenal sebagai mantan ajudan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pangkat kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan atau Satlat Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor pada hari Rabu 1 Juli 2026. Selain Sidarto, Presiden juga menganugerahkan pangkat kehormatan kepada dua purnawirawan Polri lainnya, yakni Ketua KPK periode 2015 Irjen Pol Purnawirawan Taufik Kurahman Ruki, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004-2009, yaitu Brigjen Pol Purnawirawan Taufik Effendi. Ketiganya dianugerahi pangkat kehormatan karena dinilai telah berjasa bagi bangsa dan negara. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana awan terasa begitu dekat, udara sejuk menyelimuti, dan keindahan alam berpadu dengan jejak sejarah kuno? Di Jawa Tengah, ada sebuah kawasan yang sering dijuluki negeri di atas awan. Tempat ini adalah dataran tinggi Dieng. Namun, Dieng bukan hanya tentang panorama indah, tetapi juga menyimpan cerita sejarah yang panjang dan menarik. Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, dataran tinggi Dieng terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki suhu udara yang dingin, bahkan bisa mencapai titik beku pada waktu tertentu. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Di yang berarti tempat tinggi, dan Hyang yang berarti tempat para dewa. Tak heran jika sejak dahulu, kawasan ini dianggap sebagai tempat suci. Dieng dikenal sebagai salah satu kawasan dengan peninggalan sejarah tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat kompleks Candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Candi-candi ini diyakini digunakan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Beberapa candi yang terkenal antara lain Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Bima. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan penting di masa lalu. Selain kaya sejarah, Dieng juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Salah satu yang paling terkenal adalah Bukit Sikunir, tempat terbaik untuk menikmati Golden Sunrise. Dari puncaknya, Sobat RRI bisa melihat matahari terbit dengan latar pegunungan yang indah. Selain itu, ada juga Telaga Warna yang memiliki air berwarna unik akibat kandungan mineral, serta Kawasikidang yang masih aktif dengan semburan uap panasnya. Keindahan ini menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Sobat RRI, Dieng juga dikenal dengan tradisi budaya yang khas. Salah satunya adalah ritual ruatan anak berambut gimbal. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan leluhur masyarakat setempat. Ruatan ini menjadi bagian dari Dieng Culture Festival yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dieng tidak hanya kaya akan alam dan sejarah, tetapi juga budaya yang masih hidup hingga sekarang. Sobat RRI, dataran tinggi Dieng adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan kekayaan budaya. Dari candi-candi bersejarah hingga panorama alam yang menakjubkan, semuanya menjadikan Dieng sebagai salah satu warisan berharga Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

ada aturan yang memang dilakukan terkait dengan keberadaan sekolah rakyat pendengar. Jadi di sekolah rakyat ini dimasukkanlah unsur-unsur ataupun dilibatkan Taruna Akmil untuk melatih para siswa sekolah rakyat, sampai membuat beberapa pihak pun jadi bertanya-tanya apa kira-kira urgensinya dari para Akmil ini untuk masuk ataupun melatih sekolah rakyat ya. Dan akhirnya mendapatkan klarifikasi penjelasan dari Menteri Sosial soal keterlibatan Akmil di sekolah rakyat pendengar. Jadi Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial alias Gus Ipul ini menjelaskan tentang keterlibatan Akademi Militer Akmil dalam program sekolah rakyat, karena menurutnya Taruna Akmil ini akan memberikan contoh hidup disiplin layaknya tentara. Jadi Taruna Akmil ini bisa memberikan contoh kepada para siswa sekolah rakyat yang juga sekolahnya berasrama. Jadi nanti mereka akan dibiasakan untuk bangun pagi, kemudian juga membersihkan, merapihkan tempat tidur dan juga peralatan-peralatan ataupun perlengkapan yang para siswa ini miliki gitu ya. Kemudian bagaimana mereka juga nanti menggunakan sepatu, seragam, lebih disiplin gitu ya. Intinya adalah membantu untuk penguatan kedisiplinan. Ini disampaikan oleh Gus Ipul seusai menghadiri seminar di Universitas Nasional Jakarta Selatan pada hari Selasa kemarin. Gus Ipul mengibaratkan keterlibatan Taruna Akmil seperti mahasiswa yang sedang berkuliah kerja nyata atau KKN. Mereka akan disebar ke sejumlah sekolah. Dan Gus Ipul memastikan siswa sekolah rakyat tidak diberi pelatihan militer saat Taruna Akmil diturunkan. Jadi siswa ini hanya akan mendapat pengajaran soal kedisiplinan hingga baris berbaris. Sebelumnya Kementerian Sosial berkolaborasi dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 Taruna Akmil tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa di 178 titik sekolah rakyat. Dan program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama 5 hari di setiap lokasi mulai tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pelibatan para Taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan bersama. Jadi para Taruna ini akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara nyaman meski harus tinggal jauh dari keluarga. Untuk pelaksanaan program ini memang memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim pendengar. Dan Agus Jabo menambahkan dipilihnya Taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan bersama sehingga dinilai mampu membimbing para siswa dengan pendekatan yang tepat. Jadi seperti itu penjelasan dari Kementerian Sosial ya soal keberadaan para Taruna Akmil di sekolah rakyat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
6: Pro 1,

Baik pendengar, saatnya kita menuju RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Pendengar Warta Jabar Sore, hari ini Rabu 1 Juli 2026 akan diisi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Wilal Bisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
2: Saya dari KNB Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri, khususnya Polresta Kota Bogor, bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya.
3: Harus mempertemukan nih antara yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ini harus bertemu.
1: Mendengar informasi pertama, kami awali dari Bandung. Di Senaker Kota Bandung menargetkan tingkat pengangguran hingga 7,22%. Ate Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung menargetkan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 7,22% pada tahun 2026. Berbagai strategi terus dilakukan, salah satu melalui penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis digital dan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair yang lebih mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan pihaknya terus menghadirkan layanan yang memudahkan perusahaan maupun pencari kerja. Melalui sistem layanan daring, proses rekrutmen dapat dilakukan lebih efisien tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ia menjelaskan, Disnaker Kota Bandung kini memiliki portal layanan ketenagakerjaan yang berfungsi layaknya platform pencarian kerja. Selain itu, menyediakan informasi lowongan pekerja, portal tersebut juga melayani pembuatan kartu pencari kerja atau AK1 atau kartu kuning, dan berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya secara daring. Menurut Yayan, digitalisasi layanan membuat aktivitas di kantor Disnaker terlihat tidak terlalu ramai. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan setiap hari melalui sistem online. Yayan mengungkapkan angka pengangguran di Kota Bandung saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 99.300 orang. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.
3: Harus mempertemukan nih antara yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ini harus bertemu. Supaya intensitasnya banyak, kami persering. Jadi sekarang mah sebulan sekali. Gitu. Supaya biayanya murah, kita online-kan. Gitu. Si pencari kerja tidak perlu datang ke sini. Dia cukup lewat aplikasi, si perusahaannya masih tetap ke sini. Gitu. Karena kalau perusahaan yang 20% kita bikin studio di masing-masing kan mahal.
4: Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disnaker juga mewajibkan setiap lowongan kerja yang dipublikasikan mencantumkan informasi besaran gaji. Langkah ini dilakukan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat sekaligus memastikan perusahaan menawarkan upah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada upah minimum kota UMK. Yayan menambahkan, sebagian besar perusahaan memang menawarkan gaji sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang memberikan upah di atas standar minimal.
1: Pendengar, Komdigi soroti tingginya penggunaan internet anak dan risiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
5: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
5: Kami mendapatkan beberapa data berlangsung dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu, pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
6: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025, dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital, seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Hari Bayangkara ke-80, momentum KNPI Kota Bogor dan Polmas Bogor Raya perkuat sinergi bersama Polresta Bogor dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
1: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
0: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
2: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengabdian kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
0: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
3: Pendengar, dalam momentum HUT Bayangkara ke-80, Polda Jawa Barat berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada generasi muda dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut tergambar dari berbagai kegiatan dilakukannya dalam menyambut HUT Bayangkara. Wildan Pratomo menyampaikan informasinya.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jabar, untuk menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menekankan rangkaian kegiatan yang digelar dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 bukan sekadar seremonial, melainkan wadah kebersamaan dan ruang kreatif bagi masyarakat, terutama generasi muda. Menurut Hendra, dalam HUT Bayangkara kali ini terdapat berbagai jenis perlombaan yang disiapkan untuk menyasar generasi muda, mulai dari perhelatan Mobile Legends Turnamen tingkat nasional dengan memperebutkan total hadiah mencapai 500 juta rupiah, perlombaan konten kreatif dari pelajar hingga mahasiswa, dan perlombaan stand up komedi. Ketika disinggung menyoal alasan kenapa banyak perlombaan yang dipersiapkan oleh kepolisian untuk generasi muda, Hendra mengatakan hal tersebut merupakan upaya dari Polri dalam mendekatkan diri kepada generasi muda yang saat ini memiliki banyak tantangan dan sangat membutuhkan ruang untuk berekspresi. Sehingga ancaman generasi muda melakukan hal-hal negatif akibat tidak tersalurkannya hal-hal yang mereka sukai bisa diminimalisir guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045.
5: Nah itu tujuannya kita. Gen Z ini kritis dan dia labil ya. Nah, sehingga perlu kita ada ruang-ruang untuk penampung mereka. Dan kita ini loh punya beban kepada mereka untuk generasi yang akan datang. Apa yang kita tinggalkan buat generasi yang akan datang itu kita harus pikirkan dari sekarang. Dan mereka juga menuntut ini, apa yang akan kita tinggalkan terhadap mungkin hutan yang masih lestari. Kemudian ini kita kan saat ini ada, kemarin ada benih lobster yang dijual, benih-benih ikan yang dijual. Nah ini para nelayan juga punya tanggung jawab ini untuk generasi muda ke depan ini. Jangan sampai nanti kerusakan jangka panjang ini membuat harga beli untuk mencari barang itu nggak ada, malah di luar negeri banyak. Itu salah satunya tentang lingkungan hidup. Kemudian kebersihan lingkungan, nih Pak.
4: Ia pun memastikan kepolisian akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan senantiasa mendekatkan diri kepada generasi muda. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan di dunia pendidikan. Berikut informasi Rena Safira.
6: Perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
7: Kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Karakter teliti dan adaptif menjadi modal penting meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Haji Agus Karjuni, mengatakan perempuan memiliki kemampuan menjawab tantangan pendidikan masa kini. Menurutnya, perkembangan zaman membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cermat.
6: Kalau melihat sifat perempuan itu yang sangat teliti, penting ya untuk bisa mengcover ataupun untuk bisa berkiprah di dalam dunia kepemimpinan, khususnya kepemimpinan di pondok pesantren, dunia pendidikan. Ini sangat-sangat penting karena memang dengan perkembangan yang sangat cepat ini, kita perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
7: Peluang perempuan memimpin lembaga pendidikan kini semakin terbuka di berbagai jenjang pendidikan. Tingginya minat perempuan dalam dunia pendidikan juga menjadi modal penting mencetak pemimpin berkualitas. Ia menilai karakter perempuan mampu mendukung terciptanya budaya organisasi yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Kemampuan tersebut dinilai relevan menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Rena Safira melaporkan.
3: Pekan pertama momen liburan sekolah, pengguna kereta api sampai dengan 7 Juli 2026 mengalami peningkatan signifikan dan memanfaatkan diskon tarif kereta ekonomi Indonesia. Berikut laporan Fikri Subina.
8: Majunya kereta api Indonesia dari awal dulu tidak ada pencatatan yang baik untuk duduk, sampai akhirnya di saat kuliah itu kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
9: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api Indonesia, Furi Fauziah, yang sekarang bekerja di Bandung, dan ia kerap menggunakan kereta api, biasa bepergian menggunakan kereta api jarak jauh menuju Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.000 lebih tiket. Jumlah tersebut meningkat 7,4% dibandingkan periode 1 minggu sebelumnya, yakni 13 hingga 19 Juni 2026, yang mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.000 lebih tiket. Peningkatan itu menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama musim liburan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial yang berlaku untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 64.600 kursi lebih untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.
10: Berikan. Kami berterima kasih kepada semua pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket perjalanan untuk melakukan perjalanan pada masa libur panjang sekolah kali ini. Kami juga berharap semua pengguna jasa kereta api untuk bisa memanfaatkan tarif promo ini dan tentunya bisa melakukan pembelian melalui channel-channel resmi PT Kereta Api seperti melalui akses by KAI, situs kai.id atau menghubungi layanan pelanggan 121 serta di sejumlah tenan-tenan yang telah bekerja sama dengan PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia daerah Persero Bandung akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa kereta api. Terima kasih.
9: Kuswardoyo sebagai manajer Humas Dopda Bandung juga menambahkan peningkatan penjualan tiket sebesar 7,4% dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api. Program diskon tarif 30% untuk kereta api ekonomi komersial menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan selama musim liburan sekolah. Sementara itu, hingga minggu kemarin 28 Juni 2026, jumlah pelanggan kereta api jarak jauh keberangkatan awal dari wilayah Dopda Bandung memanfaatkan program diskon transportasi 30% juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Total tiket yang telah terjual mencapai 80 ribu lebih pelanggan dari seluruh stasiun yang dilewati kereta api tersebut atau setara dengan 124,4% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
3: BPBD Kabupaten Cirebon memperkuat mitigasi hadapi musim kemarau. Selengkapnya Aura Aulia melaporkan.
11: Itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom mengatakan, kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat pengaruh El Nino.
11: Jadi untuk mengantisipasi musim kemarau, Kabupaten Cirebon itu berdasarkan surat dari keputusan Pak Gubernur bahwasanya itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau. Nah, kami juga sedang menindaklanjuti hal-hal tersebut terkait kalau ada bahasa juga kita tuh ada El Nino Godzilla. Jadi kemungkinan kemarau-nya ini akan panjang, kurang lebih prediksi dari BMKG itu selama 15 bulan.
12: Ia mengatakan berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.

0: Mendengar menutup rangkaian Warta Jabar sore edisi hari ini, bangunan menyerupai barak militer kayak Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan. Dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atas dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
2: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
1: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
3: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundraiser, kalau ini tanah milik kami.
4: Ya kembali
3: mbok, nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
1: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
5: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selama. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila ada tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan, itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
1: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
0: Pendengar, demikian informasi Jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi sore hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Lintas Jabar Sore, Radio Nusantara 12. Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Informasi dan inspirasi

kita dengarkan official FIFA World Cup 2026 song ya dari iShowSpeed dengan World Cup Champions. Dan tentu kalau lagu-lagu bertemakan Piala Dunia sudah diputar, tandanya kita akan bahas ya. Bisa jadi ulasan, bisa jadi ya sedikit prediksi-prediksi tipis gitu ya. Atau juga mungkin serba-serbi menarik terkait dengan Piala Dunia 2026. Kita mulai dengan prediksi pertandingan antara Inggris dan Kongo, pendengar, di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Inggris dengan Kongo sebetulnya belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi maupun persahabatan sebelumnya. Jadi pertemuan nanti malam pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama baik itu untuk Inggris dan juga Kongo. Berdasarkan peringkat FIFA edisi terbaru, Inggris menempati peringkat 4. Mereka akan melakukan pembuktian kekuatan terhadap Kongo yang berada di peringkat 41. Namun, peringkat FIFA tidak bisa jadi tolak ukur utama untuk mengukur kekuatan tim yang akan bertanding. Timnas Inggris melangkah ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan raihan 7 poin dari 3 laga. Meskipun sempat tersendat saat ditahan imbang Ghana tanpa gol, namun Inggris tampil cukup baik untuk mengalahkan Kroasia 4-2 dan juga Panama 2 gol tanpa balas. Striker andalan Inggris asal klub Bayern Munchen yaitu Harry Kane juga sudah mengkoleksi 3 gol ya. Jadi Harry Kane yang bertindak selaku kapten sekaligus andalan tim Inggris ya di bagian lini depan, tentu di pertandingan kali ini juga akan menjadi andalan lagi. Nah, jadi secara hitung-hitungan memang sebetulnya Inggris jelas akan menjadi unggulan dalam laga ini. Walaupun bisa jadi Kongo juga menghadirkan sebuah kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh Inggris. Kongo punya pemain-pemain yang berkiprah di Premier League, pendengar. Di skuad tim yang berjuluk Leopards ini ada 5 pemain yang berkarir di Liga Inggris. Sebut saja ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, Noah Sadiki, Edo Kayembe, dan juga Yoane Wissa yang merupakan deretan pemain yang membela klub Inggris. Keberadaan pemain-pemain ini tentu akan menguntungkan Kongo, di mana mereka memburu kemenangan kedua di Piala Dunia 2026. Ya, kira-kira akan seperti apa jalannya pertandingan antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo? Anda jangan lewatkan untuk pertandingannya yang tentu akan disiarkan oleh Pro 3 RRI dan juga jaringan Pro 1 seluruh Indonesia pada hari Rabu ini, 1 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau ngomongin Piala Dunia, biasanya yang paling sering jadi sorotan adalah para pencetak golnya. Nama-nama seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, atau Yohane Wisa pendengar di 2026 ini tentu menjadi pemain-pemain yang kita ingat, langsung terlintas di kepala. Tapi tunggu dulu. Ternyata di balik setiap gol yang indah, ada satu peran penting yang sering luput dari perhatian, yaitu sang pemberi assist atau umpan. Jadi pendengar, pernah gak sih Anda merasa justru umpan terakhir sebelum gol itu yang lebih keren ya daripada golnya sendiri? Nah kalau iya berarti sependapat. Karena menciptakan peluang juga butuh visi, ketenangan, dan kecerdasan untuk membaca permainan. Jadi sampai dengan babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 sampai dengan pertandingan yang terakhir tadi Meksiko lawan Ekuador gitu ya. Pemain yang memimpin daftar assist terbanyak adalah gelandang serang Prancis, yaitu Michael Olise pendengar. Jadi dia ini mengkoleksi 5 assist ya. Jadi penampilan ini betul-betul menjadi motor serangan dari Le Bleu dan membuat lini depan Prancis juga semakin berbahaya. Di posisi berikutnya ada gelandang Brazil yaitu Bruno Guimarães yang sudah mengemas 4 assist. Permainan tendangnya di lini tengah membuat Brazil tampil lebih seimbang sekaligus membuka banyak peluang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol. Sementara itu ada 3 pemain lain yang sama-sama mengoleksi 3 assist, yaitu Alexander Isak dari Swedia, ada Martin Odegaard juga dari Norwegia, dan Florian Wirtz dari Jerman. Jadi ketiganya menjadi otak serangan tim masing-masing dengan kreativitas yang hebat. Lalu ada daftar pemain dengan 2 assist juga diisi nama-nama besar seperti Kylian Mbappe ya. Jadi Mbappe selain juga mencetak banyak gol, dia juga memberikan assist. Ada Ousmane Dembele, ada Bukayo Saka, Joshua Kimmich, ada Ryan Gravenberch ya, dan juga ada Mohamed Salah, ada Julio Enciso, ada Brahim Diaz juga, hingga striker Selandia Baru Chris Wood. Dan menariknya para pemain ini berasal dari berbagai posisi, mulai dari penyerang, gelandang, sampai bek yang rajin membantu serangan. Tentu dengan daftar ini menunjukkan kalau sepak bola modern bukan lagi soal siapa yang paling banyak mencetak gol, tapi siapa juga yang mampu bekerja sama membangun serangan. Sebab satu umpan matang bisa sama berharganya dengan satu gol. Jadi sampai nanti terakhir penyelenggaraan Piala Dunia 2026, kira-kira siapa ya playmaker terbaik ya sampai dengan terakhir nanti? Siapakah yang akan menjadi raja assist turnamen? Ya tentu tunggu sampai dengan terakhir nanti, tepatnya di 19 Juli 2026 ya untuk waktu Amerika, atau kalau di Indonesia untuk finalnya jatuh pada hari Senin dini hari 20 Juli 2026.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara,

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kalau Anda mendengar kata becak, apa sih yang langsung terbayang di benak Anda? Sepertinya kalau saya boleh menebak-nebak, pasti Anda akan membayangkan transportasi yang ramah lingkungan dengan 3 roda, 2 di bagian depan, 2 belakang, kemudian penumpangnya di depan dan yang membawa becanya di belakang, dikayuh juga pelan-pelan menyusuri gang-gang ataupun jalan-jalan kota, dan tentu ada masa kenangan masa kecil Anda yang terbayang juga, bisa bersama orang tua ataupun mungkin dengan teman, dengan keluarga gitu ya. Dan beca ini memang bukan sekedar sebagai alat transportasi, tapi juga bagian cerita dari budaya dan juga kenangan di banyak tempat di Indonesia. Ini ada satu kabar yang bisa kita sebut beca mulai naik kelas. Bukan lagi mengandalkan tenaga kayuhan dari manusia semata, tapi sudah menggunakan motor listrik ya, yang akhirnya disebut sebagai beca listrik, pendengar. Jadi kabar terbaru ini menyebutkan kalau pemerintah melalui PT Pindad mengembangkan produksi becak listrik sebagai bagian dari program elektrifikasi transportasi bagi pengemudi becak di Indonesia. Setelah sebelumnya ada 10.500 unit yang disalurkan melalui PT Land Industri pada 2024, Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut memesan sekitar 70.000 unit tambahan. Beca listrik ini dilengkapi sejumlah fitur modern seperti suspensi dan electric pedal assist pada kecepatan maksimal sekitar 15 km per jam. Nah, program tersebut menuai perdebatan publik dengan sebagian pihak menilai Indonesia harusnya sih lebih fokus pada inovasi kendaraan berteknologi tinggi agar mampu bersaing secara global. Tapi sementara di sisi lain pemerintah menilai langkah ini dapat membantu kesejahteraan pengemudi becak sekaligus menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ya, mungkin maksudnya adalah inovasi ini ingin memberikan nafas baru ya, supaya tetap relevan di tengah perkembangan zaman gitu ya. Jadi ingin membuat para penarik beca ini jadi lebih bisa menerima teknologi baru gitu ya. Kalau sebelumnya kan ya beca hanya dikayuh dengan tenaga saja, tenaga manusia. Tapi kalau sekarang sudah ada teknologi yang membuat beca ini naik kelas dengan modifikasi dengan adanya listrik gitu ya. Jadi ya gak usah capek-capek dikayuh lagi. Tapi apakah menurut Anda dengan hadirnya beca listrik ini akan bisa apa ya, menggantikan, atau sebetulnya yang tradisional tuh lebih punya nilai dan pesona yang tidak tergantikan? Itu dia salah satu informasi yang mewarnai kebersamaan kita di sore hari ini, dan tetap dengarkan siaran kami hingga tuntas nanti.

Kali ini di meja siar kami terdapat informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok, pendengar. Ada dua untuk sesi ini kami bacakan. Jadi Pengadilan Agama Depok memanggil Agus Setio Junaidi bin Anung Junaidi, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 17 Agustus tahun 1989. Tempat kediaman dahulu di Kampung Kebon nomor 489A, RT 4 RW 7, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurmaya Sari binti Marjuki alias Marjuki sebagai penggugat melawan Agus Setio Junaidi bin Anung Junaidi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu

Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tia Saudina Sri Nawang Nayani binti Saudi sebagai penggugat melawan Abdul Fatah bin HM Nur sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Kembali kami hadirkan kilas berita. Saat ini pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Palestina berhasil mengevakuasi 85 warga dari jalur Gaza pada Selasa kemarin. Mengutip Arab News, evakuasi medis darurat ini membawa 30 pasien kritis dan 55 pendamping menuju rumah sakit di luar negeri melalui perbatasan Rafah. Evakuasi dimulai dari rumah sakit lapangan Al-Mawasi di Khan Yunis. Langkah ini menjadi krusial di tengah lumpuhnya fasilitas kesehatan di Gaza akibat serangan Israel yang menargetkan sejumlah rumah sakit utama. Selain kerusakan parah, pembatasan ketat masuknya peralatan medis oleh Israel kian memperburuk krisis kemanusiaan di sana. Hingga saat ini konflik telah menelan lebih dari 73.000 korban jiwa, sementara 1,7 juta warga Gaza terpaksa bertahan hidup di pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan. Demikian informasi dalam kilas berita, saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.48. Kita akan masuk untuk sesi lagu-lagu religi. Kemudian juga nanti akan ada pengajian ayat suci Al-Quran, pendengar. Setelah itu kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.57.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi, selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari

hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di

Nanda berada, jika Anda punya pertanyaan, aduan atau keluhan terkait dengan fasilitas publik, jika pada saat melintas melihat ada rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan semestinya, traffic light atau lampu penerangan jalan, kemudian juga jalan berlubang, jalan rusak, ada juga mungkin permasalahan sosial, Anda kehilangan barang berharga Anda, kartu-kartu identitas ya, ingin juga disebarluaskan ataupun disampaikan informasinya, boleh ya. Kami punya yang namanya Halo RRI, sebuah program menjadi ruang bagi Anda sebagai masyarakat ya, pendengar setia, untuk bisa menyampaikan berbagai aduan ataupun keluhan, permasalahan yang terjadi di sekitar Anda dan terhadap Anda juga. Dan satu suara dari Anda tentunya betul-betul punya arti. Jadi Halo RRI ini hadir untuk bisa menjembatani dengan pihak-pihak terkait, atau mungkin juga membantu Anda atas permasalahan yang dialami ya, yang mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan respon dari stakeholder ataupun juga masyarakat-masyarakat lainnya ya. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa RRI sebagai radio publik hadir bukan hanya sekedar sebagai penghibur, tapi juga menjadi penggerak solusi. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah lagu dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku, saya siapkan lagi informasi dalam kilas berita.

Selamat petang pendengar, kami hadir kembali dalam informasi kilas berita. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz melonjak hingga 54% dalam sepekan terakhir, mengutip kantor berita Anadolu, Rabu 1 Juli 2026. Pemulihan ini dipicu oleh kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang berlaku sejak 18 Juni lalu. Data dari lembaga analitik mencatat sebanyak 343 kapal melintas pada pekan terakhir di bulan Juni, didominasi oleh tanker pengangkut minyak mentah dari kawasan Teluk. Bahkan pada Senin kemarin, aliran minyak yang melintas di jalur strategis ini menyentuh angka 6 juta barel. Meski aktivitas mulai pulih pasca perang Februari lalu, volume pelayaran saat ini masih 70% lebih rendah dibanding kondisi normal. Pelaku industri pelayaran global dilaporkan tetap waspada dan berhati-hati, mengingat proses negosiasi Washington dan Teheran yang dinilai masih sangat rapuh. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Eropa terdapat fenomena gelombang panas yang membuat para warganya gak tahan. Bahkan di Perancis saja penjualan AC meningkat drastis gitu ya, karena banyak warga yang membutuhkan AC untuk bisa mendinginkan suhu ruang gitu ya di tempat tinggal mereka. Nah, apakah memang gelombang panas ini yang terjadi di Eropa bisa juga terjadi di Indonesia? Ternyata dari BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di sini, di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluakan mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau, di mana suhu siangnya umumnya sih berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Dan menurutnya Indonesia yang dikelilingi lautan membantu menahan lonjakan suhu ekstrim, dan kondisi ini berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Jadi masih sangat kecil peluangnya di Indonesia mengalami lonjakan yang begitu drastis. Alasannya ya tadi, karena negara kita dikelilingi lautan dengan gelombang-gelombang yang tinggi. Inilah yang menjadi penyangga atau buffer mencegah terjadinya lonjakan temperatur yang tinggi seperti yang sekarang ini terjadi di Eropa. Meski bukan gelombang panas, masyarakat tetap dapat merasakan cuaca terik saat musim kemarau. Suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam. Dan dijelaskan juga salah satu ciri gelombang panas adalah suhu malam yang tetap tinggi. Kondisi ini belum terjadi di Indonesia. Kemudian ada karakteristik lain juga ya yang menjadi ciri dari gelombang panas, yaitu temperatur malamnya yang tidak turun. Sementara kalau di Indonesia setelah sore biasanya temperatur sudah mulai turun dan memungkinkan untuk recovery diri gitu ya untuk cuaca. Nah, BMKG juga mencatat kenaikan suhu rata-rata di Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun. Namun kondisi tersebut ya tetap perlu diwaspadai ya, karena dipengaruhi juga kelembapan udara yang tinggi. Maka BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menjaga hidrasi, menggunakan pelindung kepala, dan membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca cukup terik. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan panas.

Lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menemani berbagai aktivitas perjalanan Anda juga ataupun suasana santai istirahat di petang hari ini bersama Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi kita akan update kabar-kabar terbaru dari dalam maupun luar negeri yang tentu akan disampaikan melalui Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara JPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendek, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Ulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta

0: yaitu Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
2: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
3: Pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
2: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
4: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
2: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.

0: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
1: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
0: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
2: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
2: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdulita Loli, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita akan mendengar mimbar agama Katolik untuk edisi kali ini. Kami akan hadirkan materi berjudul Diselamatkan Dalam Kasih. Jadi selamat mendengarkan. Dan untuk program mimbar agama Katolik ini juga sebagai penutup di rangkaian Bogor malam ini, Bogor sore ini, dan nanti kita bergeser juga untuk Bogor malam ini.
3: Halo, selamat malam para pendengar RRI Bogor. Jumpa lagi bersama dengan saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor, dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, marilah sebelum kita mendengarkan permenungan dan katekese singkat pada malam hari ini, kita awali sebuah doa agar kita semakin diteguhkan dan dikuatkan, sehingga hati dan pikiran kita tertuju pada permenungan dan sabda Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk segala rahmat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Secara istimewa, Engkau telah menyertai dan membimbing kami di dalam seluruh proses kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga Engkau hadir, memberikan rahmat-Mu, menuntun kami dengan kasih-Mu, membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dan renungkan pada malam hari ini senantiasa menjadi pedoman, menjadi sumber inspirasi bagi kami, yang mendorong kami untuk semakin mampu menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita oleh karena kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Semoga sukacita kebangkitan yang telah kami rasakan, yang telah kami rayakan, senantiasa menguatkan dan menuntun kami di dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami mampu menyadari akan kasih-Mu, semakin mampu menyadari bahwa kami diselamatkan oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami dan dunia ini. Semua doa, harapan, dan permohonan kami panjatkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada, tentu saat ini kita sedang berada dalam suasana hati yang penuh dengan kegembiraan karena kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus. Kita telah melewati sebuah proses perjalanan panjang yang penuh makna. Mulai dari Rabu Abu, lalu kita berpuasa selama 40 hari untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kebangkitan Kristus. Lalu kita memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma, di mana kita mengawali untuk merenungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Selama sepekan kita bermenung, dan kemudian kita merayakan Trihari Suci, hingga pada akhirnya kita masuk dalam perayaan puncak, yaitu kebangkitan Kristus. Sebuah proses yang tentu tidaklah mudah bagi kita sebagai orang beriman. ada banyak pergumulan, ada begitu banyak godaan yang kita alami. Sebagai manusia biasa, kita tentunya memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus melakukan percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang sebelumnya bukanlah pengikut Kristus, tetapi kemudian karena mendengar pewartaan dan cara hidup Yesus, ia pada akhirnya menjadi pengikut Yesus, meskipun awalnya hanya dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus menegaskan suatu hal yang penting, yang juga bisa menjadi permenungan bagi kita sebagai orang beriman. Terang yang menyelamatkan, atau dapat dikatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih. Para pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sungguh sangatlah indah dan tentu seringkali menjadi ayat favorit bagi banyak orang beriman Katolik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentunya ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang baru saja kita rayakan beberapa minggu yang lalu, yaitu misteri Paskah. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Itulah puncak iman kita sebagai seorang Katolik. Maka, perlu untuk selalu kita ingat bahwa kita itu diselamatkan karena kasih Allah. Karena kasih Allah itu, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan manusia. Kita ditebus dari dosa karena kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Di dalam perjalanan hidup kita, setiap hari, sebagai manusia yang lemah, kita memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai kegelapan daripada terang, atau lebih sering jatuh ke dalam noda dosa. Hal itu tentunya sangat nampak melalui perbuatan-perbuatan, pikiran, atau tutur kata yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Entah itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Terlilit dosa dan terpasung oleh kebiasaan buruk tentunya seringkali membuat hidup kita sebagai seorang Katolik itu berasa stagnan, berhenti, tidak mengalami sebuah kemajuan, baik itu di dalam hidup setiap hari maupun dalam hidup beriman kita. Tentunya ada begitu banyak contoh-contoh konkret di dalam hidup beriman. Misalnya karena kemalasan kita, lalu kita tidak ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal perayaan Ekaristi merupakan puncak iman kita. Terkadang oleh karena dosa, atau oleh karena tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hati Allah, kita sering merasa terbelenggu dan seringkali gagal untuk bangkit lagi. Hidup kita seperti air yang tidak bergerak, tidak mengalir, sehingga seringkali menjadi kotor dan beracun, yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit. Kita tidak mampu menjadi pembawa terang dan sukacita bagi diri kita sendiri, dan juga tentunya bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita menjadi tidak mampu untuk mencintai dengan hati yang tulus. Kita justru menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Keadaan ini pada akhirnya mendorong kita pada suatu permenungan yang mendalam, bahwa hanya kasih Allah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya kasih yang mampu membuat hidup kita terus berjalan, bahkan dalam sebuah kebahagiaan. Kasihlah yang memampukan kita untuk menjadi pembawa sukacita kebangkitan Kristus bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Para pendengar yang terkasih, di dalam seluruh proses hidup yang kita jalani, perlu untuk selalu kita sadari dan tanamkan di dalam hati kita bahwa kita dikasihi oleh Allah, bahwa kita diselamatkan karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita juga karena kasih Allah. Dan itulah kasih yang sempurna, kasih paling tertinggi dan total. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari akan kasih Allah itu. Sebuah kasih yang memberi kita keberanian untuk melangkah maju dalam kebaikan. Kasih itu semakin tampak dalam setiap kebaikan yang kita lakukan bagi sesama dan alam di sekitar kita. Dan itulah yang disebut dengan kasih yang berdampak. Sama seperti kasih Allah melalui Putranya Yesus Kristus yang berdampak pada keselamatan setiap pribadi yang mengimaninya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, menjadikan kasih Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita tentunya akan mendorong sebuah semangat pertobatan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, atau ketika kita lebih cenderung untuk menyukai kegelapan dibandingkan terang itu sendiri. Ketika kita menjadikan kasih Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita, hal itu akan menjadikan hidup kita terus berjalan, mengalir seperti air yang memberi hidup dan sukacita bagi banyak orang. Yesus Kristus telah menderita dan menyelamatkan kita melalui kebangkitannya. Maka sebagai umat beriman, kita pun diajak untuk membagikan kasih yang menyelamatkan itu kepada setiap pribadi yang kita jumpai. Sukacita kebangkitan Kristus hendaknya menjadi sumber semangat bagi kita untuk menjalani roda kehidupan dengan penuh pengharapan. Semoga apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita dapat pula kita aplikasikan di dalam hidup kita setiap hari. Mencintai dengan tulus setiap pribadi yang kita cintai. Setia pada setiap janji yang kita ungkapkan. Menjadi pribadi yang mendengarkan dan pemberi dukungan di tengah keluarga kita, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita telah memaknai kebangkitan Kristus tidak hanya dengan ritus perayaan, melainkan dengan tindakan nyata di dalam hidup kita. Para pendengar yang terkasih, semoga sabda Tuhan pada malam hari ini yang baru saja kita dengar sungguh membawa kita untuk semakin percaya dan beriman kepada Yesus Kristus serta semakin setia pada janji baptis yang pernah kita ucapkan. Semoga dari hari ke hari kita senantiasa melakukan yang benar dan datang kepada terang yang menghalau kegelapan, sehingga semakin nyatalah bahwa segala perbuatan yang kita lakukan sungguh-sungguh dilakukan dalam kasih Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan kita pada malam hari ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kita mampu menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang yang kita jumpai. Maka marilah sebelum kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, kita sampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan supaya dalam hidup kita, kita boleh menjadi terang. Kita boleh diberi kekuatan untuk mampu berjalan di dalam terang dan membagikan sukacita kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk berkat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur karena pada malam hari ini boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk membagikan sukacita kebangkitan-Mu bagi banyak orang. Kuatkanlah kami agar kami mampu berbagi kasih dan hidup untuk semakin banyak orang dan ciptaan-Mu. Berkatilah kami, juga berkati keluarga kami, siapapun yang kami jumpai sepanjang hari ini. Semoga mereka juga senantiasa merasakan kasih-Mu di dalam seluruh proses hidup mereka. Anugerahkan rahmat yang mereka butuhkan, sehingga mereka senantiasa bangkit dari setiap kelemahan dan boleh hidup sebagai manusia baru dengan penuh pengharapan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu, juga istirahat kami pada malam hari ini. Semoga karena pendampingan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan esok hari boleh merasakan cinta-Mu dalam anugerah hidup yang baru. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Mimbar Katolik selanjutnya bersama saya dengan Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.

0: Baik pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik untuk kesempatan hari ini Rabu 1 Juli 2026, kita akan masuk ke rangkaian Bogor malam ini. Pukul 20 akan diawali dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk hari ini, sebentar saya lihat dulu ya, untuk bintang tamu yang akan diajak untuk berbincang-bincang seru nanti bersama Ita Purnamasari dan juga ada rekan Andes ya dari Studio Pro 1 RRI Jakarta, ternyata ada Domi Allen pendengar. Jadi akan ngobrol-ngobrol seru dengan bintang tamu. Dan diingatkan juga bahwa Pesta Bola Dunia 2026 akan juga menghadirkan pertandingan seru nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Nah ini jangan sampai dilewatkan ya, karena akan menjadi sebuah pertandingan yang mempertemukan perwakilan dari benua Eropa dan juga dari Afrika ya. Jadi sekaligus juga Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti berlanjut Bogor malam ini bersama rekan Abdul Rojak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
2: Ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami diaski.co.id.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RR.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nesa Tria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang ya, Domi, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Ya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu kan ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, yeah, beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya. 89. Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: putar-putar ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya. Trio Macan.
2: Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan. Tamu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya, di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
0: silakan dulu, pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, itu label.

0: saya putar-putar, ternyata saya putar, dia suka, ini lagu siapa katanya, lagu gue tapi nggak buat dijual, enggak lah gue bawa gitu, akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
0: Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku, yang malam-malam seperti ini, nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi, itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh, siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian bangga. Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putuhena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Oh. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kumiliki. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh Bang
0: Banyak
1: Tommy?
0: kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang Beni, di IKN
0: tentang
1: IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang
2: Abang
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Tulus hatiku. Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Coba gimana nyanyi gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Bunda
0: Oh,
1: Louis, maaf.
0: pertanyaannya abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silahkan, Widya Louis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ di
1: Siap.
0: Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira. Dadah,
1: Siap.
0: makasih
1: Bidan
0: Bang
1: Louis,
0: Ade,
1: Bidan Louis,
0: Bang
1: maaf
0: Doni.
1: nih, maaf.
0: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan
2: Nah,
1: dengan
2: nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Oh, ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: Aku
2: cukup.
0: sungguh
2: Cukup.
0: mencintai,
1: Katanya sudah
0: menyayangiku,
1: tahu nih Bang Domi nih.
0: hatiku. Yeah.
1: Mantap.
2: Ya.
1: Siap.

0: Udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: itu
0: apa?
1: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
0: Iya. Yeah.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama
1: kalau
0: yang
1: motif band? 2009 ya.
0: 2009
1: sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga? Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi, musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama pertama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur,
0: orang kantor.
1: Cuman
0: orang kantoran.
1: Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya. Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru rilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja Serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: tadi. Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip, iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya, iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pance termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard
1: ada
2: kan.
1: Ada di situ semua, aku tuh masih jadi
2: Robert,
1: warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul-betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Anggis. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ada ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang, ya. Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bumi itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, Mbak.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah
1: Halo.
0: Terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Anna, selamat malam.
4: Halo Kak Anna, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bu
0: alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan
2: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana dirinya bisa yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: Monggo, silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah, Oma. Tenang
1: iya
0: aja.
1: Tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya, pastinya.
1: Iya, pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak gitu,
0: ya? Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Iya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bang Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cintaku Padamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan cinta. Iya,
1: itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama
4: makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang
4: sama.
0: Enggak,
4: oh, sama
0: yang ya. Cuma liriknya.
1: Liriknya
0: diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut yang meledak yang bagus.
4: Iya.
1: Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
4: Dipanggung.
0: Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Keren. Nah, terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
4: Bang Yan. Dulu ada kan Pop
1: Band. Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record ya. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung direkam. Ya,
4: langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my
4: god. Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
4: Lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang.
0: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Iya, diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Terus, siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal. Nah, Pak
5: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
0: Oh,
4: iya.
0: Bang Hasan juga.
5: Sempat saya Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Street. Di Studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
1: Betul.
6: Mas Sunda Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh
1: apa ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu ya, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya. Yeah.
6: Keren
0: betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
4: buat kita
6: saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih
0: menciptakan yang bebas. Lagu baru, betul.
6: Gitu lagu baru ya.
4: Iya.
6: Ya gitu.
0: Siap.
6: Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak teh?
0: Silakan teh. Boleh dong teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
6: Teteh. Sukses, Ande Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam, Mbak Ita,
4: kenapa
7: yang cantik, yang manis.
4: Borong ya,
7: Borong. Ada Satria,
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
0: Domi Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack jadi, film okay, siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: amin.
0: Mbak Rianti,
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya. Untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi iya. pengalaman pribadi
1: dari
0: iya Bang Dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Oh iya, Kang.
4: Memati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
0: Sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
4: mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada terjawab AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nanti.
4: Sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Terus yang dikoploin. Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
0: Centini.
1: Centini Indah Pada Waktunya.
4: Iya yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya.
0: Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh

0: Apa bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lu, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya.
2: Bukan Johnny Putuhena.
1: Chris Putuhena.
0: Chris Putuhena.
2: Gua lupa itu. Lupa.
1: Waduh, Mas Andes ya udah, iya. Pisang gorengnya
0: buat kita. Ah, siap.
2: Lupa
0: ya, berarti ya.
1: Bener, lupa bener lupa, bang. Lupa. Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali. Betul bang.
1: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
2: Loh. Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
0: Benar bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
0: Oke. Okay.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat bang?
1: Urutan keempat.
2: Kau Milikku ya?
0: Hah?
2: Kau Milikku.
1: Satu kali lagi bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah, sekali lagi bang.
0: Sekali lagi bang, terakhir
1: ini.
0: Lupa.
1: Aku apa? Karena aku udah gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah nggak jadi yang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok
0: judulnya
1: lupa,
0: itu
2: Kristen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya bang.
1: Ayo bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, 3 terjawab. Bener bang, Agustus 1986.
2: Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita itu bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Betul.
1: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Selesai sudah impresi.
0: Betul. Itu dia pendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
0: Iya,
1: hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir 1.000.
0: Hampir 1.000. Produktif sekali memang Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya Kang Firman.
0: Malam Kang Firman.
3: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah
0: ini berarti ya.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
0: Silakan. Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Benar. Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya.

0: dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
1: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
1: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
0: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya.
2: Boleh silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah ya. Silakan.
0: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
0: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
0: Oh, salam juga buat Bang Alen dan
2: kita
0: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
1: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
1: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
3: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
1: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
1: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa. Nih Bang. Jadi filenya
1: yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
1: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih Bang Dung?
1: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
3: Mas Domi. Luar biasa
2: Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
4: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Alen.
1: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
4: Menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
4: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
4: Ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
4: Iya, live langsung
1: di YouTube juga ada.
2: Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
4: Bukan tamunya, Domi Alen yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
4: Dan penyanyi.
3: Tuh.
4: Ini Bang Domi.
1: Iya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
3: Iya, iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang siap Adet. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, rekan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
2: Oke.
1: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus sih, enggak.
2: Iya, iya.
1: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
1: Jadi
2: betul.
1: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, Untuk off air
2: undangan-undangan
1: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh Bang.
1: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
1: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
1: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah,
3: ya gitu. Iya,
1: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
1: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu. Terus minta lagu request.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh,
2: Baita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
5: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Oh,
2: beli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh iya, iya.
2: Oke, okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli
5: Govinda. Ya, semoga sukses.
3: Amin.
5: Semakin berkembang.
2: Amin.
5: Dan
2: amin.
5: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
5: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung
2: Kare. Astung Kare.
5: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Vinda di Lampung.
3: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik. Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200. Ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Oh, Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul Ciguria.
6: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
6: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Ande aku aduh.
2: Iya Cigu.
6: Iya. Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
6: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita, tapi
3: lah ayo
6: ya, nantilah kapan-kapan
3: Cigu ditunggu ya,
6: ya pengen
3: okay, oh. Siap
6: aduh belanja pengganteng banget ini mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi,
6: Domi
3: silakan
2: Mas Domi.
1: Malam
6: ganteng
1: Ibu.
6: Kacamatanya keren kata Bang Leman dia di YouTube sama juga aku juga nonton
2: oh iya
6: masuk nih berjaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi kedua kali ya?
2: Kedua kali.
3: Kedua kali.
6: luar biasa, Bang Domi. Bang Domi,
1: yeah.
6: Ini Ria Jakarta atau Cikgu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cikgu.
2: Betul.
6: Ipin, begitulah ceritanya, benar nggak?
2: Kayak yeah.
6: Itu. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu, legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya
6: dong. Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
6: Nah,
3: benar
6: Cikgu. Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
6: bilang, ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Anies.
2: Alhamdulillah.
6: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu biru.
6: Fidri Adam kalau nggak salah.
1: Adam.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemaro. Bener kah Seribu Kemaro kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
6: Ya, pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cikgu.
6: Yeah. Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
3: Siap,
6: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya presenter yang cantik dan bisa minta tamunya apalagi tahu ketawa mulu itu saja pokoknya buat kirim salam boleh ya
2: silakan Cikgu
6: ini buat presenter di Pro 1 seluruh Nusantara nanti satu-satu nanti gak kebagian
2: iya betul
6: nanti termasuk lah pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
6: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
6: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
6: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak, Bang Anies, Kak Ita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
3: seru
2: dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
1: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
1: itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
1: tuh. 250. Aduh, itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
1: penyanyi muda
2: Biru,
1: Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
1: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita ini.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya,
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya? Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Peringat demikian tadi Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 WD di Jakarta dengan Rosi ataupun Mas Lidi juga Ismail dengan bintang tamu Domi Alan. Sudah hadir menemani Anda pendengar dan dapat Anda ikuti kembali pada hari Rabu yang akan datang. Anda masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya di rangkaian Bogor malam hari ini. Di hari Rabu 1 Juli 2026 kita akan hadirkan pendengar drama radio dengan judul Cinta Menemukan Jalannya Pulang, dilanjutkan dengan Ruang Rindu yang akan hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun, selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin, suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: ada orang gila. Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga. Raga.
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Ya, mereka masih ada ikuti siaran dari Pro Satu Bogor di kesempatan malam hari ini. Kita mainkan Beligar, sajian komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini di Ruang Rindu. Yang akan hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk ada yang tak bergabung boleh ya, untuk ikutan di nomor WhatsApp-nya di 081 jali 4 kali 4200. Dan juga lupa pendengar, pukul 23 nanti juga kami hadirkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Inggris melawan Republik Kongo di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Bogor bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Jadi pastikan terus bersama siaran dari Pro 1 Bogor di malam hari ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di ruang rindu ya, sama nyapa dulu pendengar yang sudah mengirimkan tensi, ada Ibu Siti Haryati di Cimaringin. Lagunya dari Justin Bieber ya, untuk Kang Cik yang lagi tugas selat malam. Salam untuk Abah Kisim dan Kang Julian Hatunuhun, terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini di ruang rindu ya. Masih ada waktu ya, sekarang kurang lebih 20 menit ke depan sebelum nanti juga kami hadirkan yang langsung pertandingan sepak bola putaran 32 besar antara Inggris melawan Republik Kongo yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Bogor.

0: on.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di mana masih di ruang rindu, kita masih mainkan ya komposisi lagu-lagu mancanegara pilihan di malam hari ini. Menemani Anda yang masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor ya. Segera kami juga hadirkan nanti pertandingan sepak bola babak 32 besar ya. Di mana untuk pukul 23 nanti akan kami hadirkan secara langsung Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya. Yang akan berlangsung di Stadion Atalanta Stadium ya. Di kota Atalanta di Amerika. Kemudian juga pukul 3 nanti ada Belgia versus Senegal yang akan berlangsung di Seattle Stadium di kota Seattle. Sementara pukul 7 besok nanti tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia Herzegovina ya di Stadion Bay Area Stadium ya di kota San Francisco. Ya, untuk kalian pendengar sekali lagi pukul 23 kami hadirkan yang langsung pertandingan antara Inggris melawan Kongo yang jadi Anda yang mungkin ingin mendengarkan secara langsung bisa Anda ikuti ya mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang akan dimainkan menemani Anda pendengar sekali lagi yang masih bersama Pro Satu Bogor.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, saat ini kami bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan secara langsung babak 32 besar, di mana pada kesempatan malam hari ini akan bertanding Inggris melawan Republik Demokratik Kongo yang akan berlangsung di Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Kongo apa melongo nih?
2: Inggris.
1: Oh,
2: Inggris. Sesuai kampung halaman.
1: Oh, iya. Singa ya.
3: Sebelah mananya?
2: Kebetulan Oma dari sana.
1: Oma.

0: Yes, lagu dari Hindia dengan kita kesana nganterin kita ke jam 11 sama Pro 2 itu artinya apa?
1: Kita sudah ada di penghujung acara di hari ini.
0: Kalau misalnya kamu senang dengerin kita siaran yang sembarangan ini, kamu bisa dengarkan lagi
1: di hari dan di jam yang sama tentunya.
0: Betul ya. Terima kasih banyak nih teman Pro 2 untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang udah kita share itu bisa bikin kamu lebih berbahagia lagi malam ini ya.
1: Semoga cerita-cerita kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, semuanya.
0: Karena ada masanya kita itu mencuri ruang dan waktu.
1: Ya. Tuh. Ya. Tata telepon si baby lagi nanti abis ini ya deh ya.
0: Ya. Dia mah suka ngajakin itu.
1: Suka itu ya.
0: Suka ngajakin apa? Apa namanya?
1: Sleep call.
0: Sleep call.
1: Tapi dia enggak berantem sama si Yanti.
0: Kok si Yanti? Gua tonjok ya. Kenapa jadi si Yanti lu?
1: Si Yanti, tau gak sih sekarang itu kan jadi tukang mie ayam yang kemarin ngurusin si Lekbong.
0: Lu mengingatkan gua.
1: Si Yanti jangan di warungnya
0: ya. Lu mengingatkan gua akan sosok itu.
1: Jualan aqua gelas kan dia sekarang. Apa mineral, air mineral gelas.
0: Akan itu. Sosok si Yanti, si Lekbong. Ya. Yang membuat saya menonjok meja
1: bareng aja tuh. Gatuh dia tuh penggemar. Penggemar psikos.
0: Gila. Udah, teman Pro 2, kita pamitan dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya, tentunya di jam yang sama dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik satu jam cuma lagu.
0: Saya putarkan sebagai lagu terakhir lagu dari Billie Eilish dengan Birds of Feather. Saya Dili Tamunan.
1: Saya Satria Panji.
0: Bye-bye. Bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Benih atau kedelai produksi dalam negeri ini masih kalah harganya dengan yang impor. Anggap saja misalnya impornya itu harganya 8.000, sementara di tingkat petani misalnya 13.000.
2: Program biji gratis ini adalah program yang memang strategis, ya. Di mana tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting.
3: Saya prediksi kabupaten Bogor bisa 2 orang masuk menteri. Karena angkanya bagus, bagus sekali.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional. Ketersediaan benih kedelai di Indonesia masih sangat terbatas karena rendahnya minat petani menanam. IKASI Kabupaten Bogor menatap target prestasi baru setelah kepengurusan periode 2026-2030 resmi dilantik. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama terkait harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi para petani. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto, mengatakan harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
6: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi itu. Teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah bisa. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
5: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
7: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
5: Melalui penguatan industri perbenihan, Dukungan kebijakan pemerintah serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
4: Saudara, informasi selanjutnya terkait ketersediaan benih kedelai di Indonesia masih sangat terbatas karena rendahnya minat petani menanam komoditas tersebut. Kondisi ini dipengaruhi harga kedelai impor yang lebih murah serta produktivitas kedelai yang masih rendah dibandingkan jagung. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ladiyani Retno Widowati, menyatakan penangkar benih kedelai masih bergantung pada program pemerintah sehingga ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan.
8: Nah, ini ketersediaan benihnya memang sangat minimalis, sangat rendah sekali. Kenapa? Karena memang petani-petani atau penangkar ini sangat tergantung kepada program pemerintah. Satu. Yang kedua, benih atau kedelai produksi dalam negeri ini masih kalah harganya dengan yang impor. Anggap saja misalnya impornya itu harganya 8.000, sementara di tingkat petani misalnya 13.000. Ya. Produktivitas kedelai ini kan rendah ya, 1,5 ton. Dibandingkan dengan menanam jagung, mereka lebih senang menanam jagung yang 5 ton ke atas. Sementara kedelai ini 1,5 ton itu udah bagus, bahkan ada yang 1 ton. Bayangkan kalau 1 ton kali 13.000 kan baru 13 juta dibanding dengan nanam jagung gitu loh. Jadi memang harus ada support pemerintah gimana supaya banyak yang mau menanam kedelai, kemudian juga ditetapkan harga eceran tertingginya dan juga menyetop barang masuk kedelai itu.
4: Ladiyani menilai diperlukannya dukungan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak kepada petani agar budidaya kedelai meningkat dan produksi dalam negeri dapat bersaing dengan kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri sekaligus memperkuat ketersediaan benih nasional. Saudara, Hari Bayangkara ke-80 jadi momentum KNPI Kota Bogor dan Polmas Bogor Raya perkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
10: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
9: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
11: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengaduan ke kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran polisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
9: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
4: Saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dijalankan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak. Namun pelaksanaannya memerlukan pengawasan bersama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan terhindar dari risiko keracunan makanan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus membangun generasi yang lebih sehat. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan bersama agar keamanan pangan tetap terjaga dan kejadian keracunan makanan dapat dicegah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi, mengatakan hingga saat ini telah terjadi 3 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di Kota Bogor. Menurutnya, kejadian tersebut dipicu oleh kelalaian dalam pengelolaan makanan. Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
2: Program gizi gratis ini adalah program yang memang strategis, ya. Di mana tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting. Di Kota Bogor, untuk keracunan makanan ini, di program MBG ini, itu sudah ada 3, sudah ada 3 kejadian. Karena kondisi yang memang abai, ya, abai terhadap pengelolaan makanannya. Kita di Dinas Kesehatan Kota Bogor ini sudah melakukan pembinaan pengawasan.
5: Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Rizka Rahmawati, menilai program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan secara konstruktif.
12: Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar untuk masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Saya mengajak seluruh warga untuk ikut mengawasi pelaksanaan program ini secara konstruktif. Jika makanan yang diterima anak sudah baik, mari kita apresiasikan. Namun, jika ditemukan kekurangan atau dugaan penyimpangan, mari kita laporkan melalui mekanisme yang benar agar dapat segera diperbaiki.
5: Masyarakat diharapkan turut mengapresiasi pelaksanaan program yang berjalan baik serta melaporkan melalui mekanisme yang benar apabila menemukan dugaan kekurangan atau penyimpangan. Dengan pengawasan bersama, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, pembangunan jembatan penghubung Kelurahan Paledang dan Kelurahan Pasir Jaya Kota Bogor resmi dimulai. Proyek yang telah lama dinantikan warga tersebut akan menghadirkan jembatan dengan bentang sepanjang 48 meter untuk menghubungkan Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat. Pemerintah Kota Bogor menargetkan pembangunan selesai dalam waktu 180 hari atau sekitar bulan November 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menyatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil perjuangan yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Ia berharap proyek dapat berjalan sesuai jadwal sehingga segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Paledang dan Pasir Jaya Kota Bogor. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Pembalap muda asal Kota Bogor, Danesh Dario, mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional Auto Kana 2026. Berikutnya, IKASI Kabupaten Bogor menatap target prestasi baru setelah kepengurusan periode 2026-2030 resmi dilantik dan mulai menjalankan program pembinaan atlet. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Pembalap muda asal Kota Bogor, Danesh Dario, menyatakan kesiapannya untuk berkompetisi di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Auto Kana 2026. Siswa SMA Negeri 1 Kota Bogor ini akan turun di kategori A1 non-sidit dan juga F pemula menggunakan mobil Honda Jazz yang telah dipersiapkan khusus untuk menghadapi persaingan ketat di lintasan. Dalam mengarungi musim kompetisi ini, Danesh mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarga, Turbo Motorsport dan juga Royal Nata Nusantara Foundation. Dukungan dari berbagai pihak serta mentor sekaligus sang ayah Aryo Danu menjadi motivasi besar bagi Danesh untuk tampil kompetitif, membangun mental juara serta membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Semangat baru olahraga anggar mulai berkobar di Kabupaten Bogor. Pengurus cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, IKASI Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Ketua Pengprov IKASI Jawa Barat Asyanti Rozana Talik optimistis kepengurusan baru mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor dan Jawa Barat di tingkat nasional.
14: Kabupaten Bogor bisa meraih emas terutama nanti di PON, dan kita akan seleksi untuk anak-anak yang mengikuti PON mendatang, Pak. Saya prediksi Kabupaten Bogor bisa 2 orang masuk untuk bisa. Karena atletnya bagus sekali.
13: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bogor Arif Rohmawan mengapresiasi langkah IKASI yang akan menggencarkan sosialisasi olahraga anggar ke sekolah-sekolah. Arif Rohmawan berharap kepengurusan baru dapat membawa cabang olahraga anggar semakin maju dan berprestasi.
15: Saya yakin dan percaya ini akan menjadi cabang yang lebih baik ke depan. Amin. Amin. Begitu banyak medali emas yang nanti akan direbutkan. Amin. Oke, tetap semangat, dukung terus kepemimpinan Pak Reza agar menjadi lebih baik.
13: Dengan kepengurusan baru tersebut, IKASI Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat pembinaan olahraga anggar sekaligus meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri. Dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, lepas pukul 6 lewat 36 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Ada rekan Asri ya, yang akan menyampaikan perakiran cuaca hari ini, tepatnya Kamis 2 Juli 2026.
3: Wabarakatuh, selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa Sobat BMKG, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada hari ini 2 Juli 2026 di hari Kamis tentunya. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, untuk menunjang aktivitas Sobat BMKG yang mungkin hari ini bekerja atau mungkin mau jalan-jalan karena masih di suasana liburan akhir tahun begitu. Baik Sobat BMKG, berikut adalah informasi untuk perakiraan cuaca pada pagi hari. Diperkirakan cuaca akan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Cianjur. Pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cuaca akan dalam kondisi cerah berawan. Untuk suhu udaranya diperkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada nilai 40 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sobat BMKG, informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini yang lebih lengkap serta terkini dapat diakses melalui aplikasi mobile Info BMKG ataupun di media sosial kami, atau bisa melalui website di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang lumayan panas akhir-akhir ini. Semoga segala aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lebih lancar, tentu saja dengan selalu bersiap dengan apapun yang akan terjadi, khususnya untuk kondisi cuaca. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
2: Mendengar demikian informasi perakiran cuaca hari ini ya, bagi Anda yang punya agenda di luar ruangan, dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan atau aktivitas Anda hari ini pendengar. Selamat beraktivitas dan pastikan awali pagi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang meningkatkan imunitas tubuh Anda supaya semangat hari ini mengerjakan pekerjaan beres ya, dan tetap prima pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di rangkaian Bogor pagi ini. Juga kami ingatkan kembali nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan juga siarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia mempertemukan tim Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina ya, hingga peluit panjang berbunyi tanda waktu berakhirnya pertandingan nanti pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar lepas pukul 6 lewat 49 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Pagi ini saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Bogor, kabupaten maupun kota ya. Pagi hari ini kita ke kabupaten terlebih dahulu pendengar. Kondisi arus lalu lintas pagi ini di Simpang Cibinong terpantau ramai lancar ya. Tidak ada antrian kendaraan yang berarti dan masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Pendengar, kondisi arus lalu lintas juga di simpang Pemda pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Sama halnya seperti kondisi arus lalu lintas di simpang Sentul pagi ini terpantau ramai lancar. Hanya saja volume kendaraan dari arah kota Bogor menuju ke kabupaten agak cukup deras ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 pendengar. Kita ke simpang PDAM pagi hari ini terpantau antrian kendaraan di lampu merah simpang PDAM Kabupaten Bogor ke arah Pemda Cibinong pendengar. Kita bergeser ke kota Bogor pagi hari ini. Kondisi arus lalu lintas di Tugu Kujang pagi ini masih terpantau ramai lancar pendengar. Hal yang sama juga terpantau di sekitar jembatan merah dan juga Sempur ya, pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya. Ada sedikit kepadatan di tepatnya di Bang Simpang Katulampa maksud kami ya. Pagi ini juga antrian kendaraan atau kendaraan yang berlalu lalang didominasi oleh kendaraan roda 2 pendengar. Dan juga kondisi arus lalu lintas di Jalan Juanda juga pagi hari ini terpantau ramai lancar. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami juga silahkan di 081-5x4200 mendengar. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali sesaat lagi ya, tepat pukul 7 kami akan kembali menemani para pecinta sepak bola dunia dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Pendengar, tensi kompetisi kembali memanas tentunya. Babak gugur menuju 16 besar menghadirkan duel yang tidak boleh tentunya Anda lewatkan. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi tim penuh kejutan Bosnia Herzegovina dalam laga hidup mati yang menentukan satu tiket ke babak berikutnya. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan, pendengar. Tentunya waktu yang ada harus betul-betul dimanfaatkan oleh kedua tim ya, terutama Amerika Serikat nih yang tentu ingin memanfaatkan dukungan publik sendiri ya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap memberikan perlawanan habis-habisan tentunya demi menciptakan sejarah. Dan yang membuat pertandingan ini semakin menarik bahwa Belgia pagi tadi sudah lebih dulu memastikan tempat di babak 16 besar yang artinya pendengar siapapun pemenang duel pada pagi hari ini yang sesaat lagi akan kami siarkan secara langsung akan menjadi lawan Belgia pada fase berikutnya. Akankah Belgia berhadapan dengan kekuatan tuan rumah Amerika Serikat atau justru menghadapi kejutan dari Bosnia Herzegovina, pendengar? Kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Dan nanti tepat pukul 7 juga kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk tentunya menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola mempertemukan Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina menuju babak 16 besar pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Eri Kamsa dan Rosihan Anwar.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.